0: Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita. Ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai

0: Kompetisi Internasional ke-60 Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
1: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
0: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
2: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
0: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
6: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
5: Dalam kesempatan yang sama

0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
1: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
2: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Berita Rifka Satria, silakan laporannya.
6: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak, mau keluar kan?
2: Iya, Dek. Emang kenapa?
1: Beliin aku ayam geprek dong.
2: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
1: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
2: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
2: Nah, gitu dong.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Pendengar, untuk Anda yang tetap sudah bersama kami, masih kami hadirkan informasi update kali ini tentang gempa 5,9 terjadi di Kepulauan Seribu. BMKG mengatakan tak berpotensi tsunami. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Bravo. Sabtu 12 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 4:29.23 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. Pusat gempa berada sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pernyataan tersebut disampaikan dalam informasi resmi yang diterbitkan BMKG. Sementara itu, warga melaporkan sedikit merasakan getaran gempa tersebut di wilayah Jakarta. Getaran dirasakan warga yang berada di dalam bangunan ketika gempa terjadi. Clara, warga yang tinggal di sebuah apartemen kawasan Menteng, mengaku terbangun setelah merasakan getaran. Ia mengatakan guncangan terasa selama beberapa detik ketika dirinya masih berada di dalam kamar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SEMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya Kentang Mustafa. Kenapa namanya Kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya Kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.
5: Pro 1, Gan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, pagi ini.

0: Mereka dimanapun Anda berada yang saat ini sedang libur atau tetap bekerja, tetap semangat dan masih dalam suasana euforia. Kalau di luar sana itu di halaman kantor RRI Jambi masih suasana merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Karena di luar sana itu sudah banyak sekali peserta. Tadi ada jalan santai, terus dilanjutkan senam bersama. Wah, cukup ramai di luar sana. Mungkin ada salah satunya pendengar kita yang sering juga ikut gabung di line telepon untuk meramaikan ini. Apalagi tidak hanya sekedar meramaikan, banyak sekali nanti door prize. Kita lihat kira-kira siapa nih yang beruntung nanti ya. Untuk ada pendengar di studio juga ada salah satu pendengar kita yang cukup setia dengan RRI, walaupun memang sudah lama tidak ikut gabung line telepon, tapi beliau tetap memantau ya. Beliau ini adalah salah satu pendengar setia, dan beliau juga setia dengan tetap bergoyang-goyang kaki dari dulu ya. Apalagi kalau bukan kerjanya ini menjahit, goyang-goyang kaki. Kita langsung sapa nih, kayaknya udah gak asing suara beliau. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu jangan jauh dong dari mic-nya. Mic-nya mana? Yuk, turunin dikit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah saya sehat. Memang sudah lama gak nongol, tapi tetap setia kok.
0: Nah, itu beliau. Ini adalah Ibu Kartini. Ibu kita Kartini,
1: putri sejati.
0: Aduh, tapi kita bukan hari Kartini ya Bu ya. Hari ulang tahun kita ya. Kemarin tepat ulang tahun, walaupun Ibu juga gak nongol, tapi beliau tetap bilang, aku tetap dengar katanya, ya,
1: monitor terus.
0: Nah, bolehlah Bu secara langsung apa yang ingin diucapkan untuk ulang tahun ke RRI ke-81.
1: Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Untuk pendengar dimanapun berada, mungkin sudah lama saya tidak tidak nge-nelpon, tapi saya tetap monitor. Saya adalah pendengar setia. Alhamdulillah keadaan saya dalam keadaan sehat. Semoga pendengar dimanapun berada juga sehat dan dilancarkan usaha masing-masing. Walaupun saya memang sudah lama nggak menelpon, tapi saya tetap monitor, saya tetap mencatat gitu apa yang harus disampaikan. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI, terutama RRI Pro 1 Jambi atau Radio Republik Indonesia sampai se-Indonesia Raya ini. Semoga RRI tetap menampung atau mendengar keluh kesah pendengarnya. Amin. Mungkin yang disampaikan dari pelosok negeri, terutama Provinsi Jambi gitu. Jadi marilah kita suarakan, mungkin di daerah-daerah kita ada mungkin jalan rusak, betul, segala macam, melaporlah ke RRI. Semoga RRI bisa menyampaikan atau menyambung lidah lidah kita ke pemerintah.
0: Amin.
1: Atau mungkin kita sebagai masyarakat memberikan masukan gitu agar RRI bisa memantau mungkin ke lapangan bagaimana keadaannya gitu. Jadi kita sebagai warga atau pendengar Radio Republik Indonesia bisa menyampaikan keluh kesah kita.

0: Dengar dan RRI juga selalu menghibur dengan lagu-lagu yang kita sukai seperti pilihan pendengar gitu.
1: Siap. Ada lagi?
0: Mungkin untuk teman-teman yang selama ini bertanya-tanya apa kabar Bu Kartini, ada juga yang WA, ada juga yang nelpon ke saya ucapkan terima kasih. Saya bilang di sini melalui RRI saya alhamdulillah dalam keadaan baik, saya sehat, insya Allah saya akan bersuara lagi menyampaikan opini kita karena memang sangat banyak yang merindukan suara saya gitu. Ada ya, saya tahu itu. Banyak yang WA saya, kenapa Bu, kenapa enggak masuk lagi gitu. Artinya itu banyak yang merindukan suara saya. Saya ucapkan terima kasih.
1: Baik.
0: Melalui RRI kita bisa menyampaikan unek-unek kita mungkin atau saran dan kritik yang membangun tentunya gitu. Kalaupun kita bersuara kalau tujuannya positif, kenapa tidak gitu. Semoga nanti melalui suara kita pemerintah lebih memperhatikan gitu. Mungkin wilayah kita atau keadaan yang kita sampaikan gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk RRI. Semoga jaya selalu.
1: Amin.
0: Sekali di udara tetap di udara. Saya selalu monitor dan saya alhamdulillah dalam keadaan baik. Semoga RRI maju terus.
1: Amin.
0: Pantang menyerah.
1: Amin.
0: Mendengarkan suara kami dan menghibur pendengarnya dimanapun berada.
1: Baik.
0: Download RRI melalui Android Anda.
1: Iya, RRI digital Bu ya.
0: Iya, RRI digital.
1: Terima kasih Ibu Kartini sudah datang langsung ke Studio Pro 1. Beliau ini mau nyampaikan kayaknya memang spesial datang langsung kayaknya nih. Beda yang dari lain telepon doang, tapi alhamdulillah ini ada kesempatan untuk datang langsung dan sambil juga ikut acara di depan sana. Dan pendengar, untuk Anda informasi update juga kami hadirkan nanti. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal. Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Aaron Munaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Untuk Anda juga yang setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Sarawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda juga pendengar, kami masih menghadirkan informasi update lainnya. Kali ini tentang Haji 2027, Komisi 8 DPR RI minta Kemenhaj benahi kelemahan 2026. Anggota Komisi 8 DPR RI Hetifah Saifudian meminta Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Persiapan tersebut perlu disertai evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hetifah menjelaskan persiapan haji harus mencakup pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, serta kesiapan petugas haji. Seluruh aspek tersebut harus dipersiapkan dengan baik untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Dan ia menegaskan berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji di 1447 Hijriah atau 2026 Masehi tidak boleh kembali terjadi. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar perbaikan yang dihasilkan berdampak terhadap kualitas layanan jemaah. Lebih lengkap untuk informasi ke Haji 2027, Komisi 8 DPR RI minta Kemenhaj benahi kelemahan 2026. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan langsung laporan dari rekan Aris yang berada di halaman kantor RRI Jambi, tepatnya di seputaran Telanai. Kita akan dengar nanti laporan secara langsungnya tentang berlangsungnya untuk acara masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Rekan Aris, silakan untuk laporannya.
1: Ya, baik, Kang Dirman. Dan pendengar saat ini berada di depan kantor RRI Jambi, di mana pagi hari ini masih berlangsung rangkaian 81 tahun RRI. Dan rangkaian ini juga diisi dengan jalan sehat dan juga dengan senam bersama yang dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dan juga dari pelajar dan juga instansi-instansi yang memang mendukung kegiatan RRI. Dan juga ini juga sangat menarik sekali untuk saat ini juga tadi disampaikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan keselamatan berkendara, dan ini juga disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi, dan juga seperti apa dalam pelaksanaan pemberian atau asuransi bagi para warga masyarakat yang mengalami korban kecelakaan misalnya. Dan ini juga disampaikan oleh PT Jasa Raharja yang tujuannya adalah memberikan seperti apa cara-cara ataupun masyarakat untuk mengurus. Dan artinya memang ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah. Dan juga tadi disampaikan oleh Jasa Raja bahwa masyarakat juga dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan juga diwajibkan untuk membayar pajak, karena dari pajak itulah yang nantinya juga disumbangkan untuk sebagian yang nantinya akan disumbangkan oleh masyarakat yang mengalami kecelakaan ataupun menjadi salah satu cara asuransi. Dan hingga saat ini memang masih berlangsung penyerahan door prize yang memang disediakan atau di dukung oleh para pendukung kegiatan RRI, yaitu ada Ditlantas Polda dan juga dari PPC dan juga Jasa Raharja, dan juga ada dari Basnas dan juga ada BPJS, dan juga ada banyak hal yang lain. Tentunya ini juga memberikan kemeriahan pada pagi hari ini. Dan yang terlebih juga nanti juga ini ada hadiah, baik door prize-door prize yang memang cukup menarik. Ini juga ada kulkas, ada lemari es, maksudnya kulkas, juga ada mesin cuci yang ini juga didukung oleh salah satu sponsor kita, yaitu adalah Karunia Global School. Dan ini juga memberikan dampak-dampak yang nantinya bagi masyarakat. Dan saat ini masih berlangsung pemberian edukasi atau sosialisasi oleh Jasa Raja. Mungkin itu saja yang dapat kami informasikan dari halaman kantor RRI Jambi. Harus melaporkan kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombespol Aran Munaji, SIKMSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Kang Manurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan negara, serta turut mengawal transparansi dan pembangunan serta ekonomi di daerah. Demi tentu saja adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Azra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan, serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1.

0: Pendengar, informasi lainnya mengenai batas belanja pegawai 30%, Balek DPR RI soroti defisit anggaran daerah. Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI Arif Rahman menyoroti batas belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Menurutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu sumber defisit di sejumlah daerah. Arif menjelaskan kondisi tersebut bahkan berdampak pada kemampuan sejumlah daerah membayar pegawai. Ia menilai kebijakan mengenai proporsi belanja pegawai perlu mendapat relaksasi melalui penataan pembagian dana bagi hasil atau DBH yang lebih proporsional. Arif menegaskan pemerintah pusat perlu segera melakukan konsolidasi agar kondisi daerah kembali sehat dan langkah tersebut menurutnya tidak boleh mengorbankan hak pegawai. Ia kemudian menilai regulasi ke depan perlu lebih adil dengan mempertimbangkan potensi dan sumbangsih masing-masing daerah. Menurut Arif, daerah yang memiliki potensi pendapatan besar tidak semestinya memperoleh dana bagi hasil dalam jumlah kecil. Arif menilai kebijakan relaksasi dan penataan pembagian DBH secara proporsional perlu masuk dalam penyusunan program legislasi nasional atau proklegnas. Ia mendorong pembagian pendapatan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan membenarkan isu perpajakan daerah dan HKPD menjadi salah satu poin penting yang akan dibawa ke parlemen. Ia menyebut berbagai masukan dari daerah akan dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam prolegnas 2027. Bob menegaskan seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan agenda legislasi. Masukan tersebut dapat ditarik menjadi judul nomenklatur atau judul yang sudah ada dalam long list. Ia juga menegaskan DPR RI akan mengedepankan transparansi dalam mengevaluasi regulasi tersebut. Bob menyebut meaningful public participation atau akan menjadi pijakan dalam setiap penyusunan regulasi.
1: Ngapain sih?
2: Andaikan aku bisa menahanmu di sini, mungkin takkan pernah ada luka yang bukan cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: Siang, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai mitra strategis. Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali dulu udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi berikut mengenai kunjungan wisatawan Lawang Sewu capai 1,63 juta orang. Destinasi wisata Lawang Sewu mencatatkan jumlah kunjungan sebanyak 1.636.000 lebih orang sejak 2024 hingga Agustus 2026. Bangunan bersejarah di Lawang kawasan Tugu Muda tersebut menjadi magnet edukasi perkeretaapian bagi masyarakat luas. Tempat wisata bersejarah ini menerima 639.000 lebih wisatawan pada 2024 serta 620.000 lebih orang pada 2025. Arus kedatangan wisatawan periode Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai angka sebesar 376.000 lebih orang. Stasiun Semarang Tawang melayani 1.262.000 lebih penumpang kereta api selama periode Januari sampai Agustus 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 628.000 lebih pelanggan naik serta 633.000 lebih pelanggan yang turun di sana. Untuk informasi, kunjungan wisatawan Lawang Sewu capai 1,63 juta orang. Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Untuk Anda dimanapun berada, untuk Jambi siang ini akan dilanjutkan oleh Mbak Hasti. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi Siang Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai mitra strategis. Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali dulu udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segar tubuhku.
1: Yusuf, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
0: Ah, biarkan saja, Bu. Kan nanti ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, sayang. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo.
2: Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Mari jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Palembang.
3: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI tepat jam 11 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Roux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6.

0: Perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Kachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali

0: kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezeki tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi. Segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak dan baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi siang ini.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Pro 1 RRI Jambi pendengar, di segmen Jambi siang ini ya, kita akan lanjut pada nuansa lagu-lagu religi. Karena sembari kita akan menantikan untuk tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini di jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan mendapat rahmat dan nikmat darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di satu tembang lagu dari Mulan Jamila, Ya Allah ya. Ya Allah, semoga akan turun hujan lagi hari ini ya kan. Dan ini doa kita bersama ya. Kemarin sudah sempat turun hujan 1-2 hari kemarin sesuai dengan prediksi dari BMKG ya, di tanggal 10-11 itu akan turun hujan, namun sporadis dan hujan ringan ya memang. Nah, dan yang paling penting tetap turun hujan, alhamdulillah ya. Ada beberapa yang deras walaupun hanya sesaat, ada juga yang hujan sedang tapi agak lumayan durasinya ya. Dan apapun yang terjadi pendengar hari ini, besok dan seterusnya kita tidak akan tahu, namun kita harus tetap menjalani hidup. Dan tentunya di akhir pekan hari ini ada yang menikmati waktu bersama keluarga, Masya Allah luar biasa, ada yang bisa berkumpul namun tidak dengan sebagian dari saudara-saudari kita yang sedang jauh dari keluarga ya. Baiklah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya Stu Landari masih temani Anda pastinya di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI. Dan pendengar, nanti tepat jam 13 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Warta Berita Daerah spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Hari ini akan diisi oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi ya, bersama dengan pembaca berita kita hari ini ada Bang Asriyadi SOSI MAG ya. Baik. Baik, kalau pendengar di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
2: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
3: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
2: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
3: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
2: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
3: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
2: Mending lari ke taman daripada lari ke judi.
3: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
4: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iiswandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi hari Sabtu tanggal 12 September 2006 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: Yang pertama, 1.846 titik panas terdeteksi di Jambi dalam sepekan terakhir. Potensi karhutlah masih tinggi. Berita kedua ada dari KPID Provinsi Jambi mengawasi siaran 24 jam. Masyarakat diminta aktif untuk melaporkan pelanggaran. Bersama saya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi, Asriadi, inilah berita selengkapnya. BMKG Provinsi Sultan Taha Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi pada sepekan terakhir di awal bulan September tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amelia.
1: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan September. Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi indikasi potensi kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga kepada RRI menyebutkan, jumlah hotspot tersebut tercatat sejak 1 hingga 7 September 2026. Angkanya bahkan sudah mencapai lebih dari separuh jumlah titik panas yang terpantau sepanjang Agustus, sekitar 3.000 titik hotspot. Menurut Jaya Mertua, kondisi ini terjadi saat Provinsi Jambi masih berada pada periode puncak musim kemarau. Cuaca yang panas dan intensitas penyinaran matahari yang tinggi membuat permukaan tanah dan lahan menerima panas dalam waktu cukup lama. Di sisi lain, kelembapan yang rendah membuat kondisi lahan menjadi lebih mudah terbakar.
2: Di bulan September ini masih puncak musim kemarau. Terindikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya. Dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah, ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
1: Jaya Mertua Sinaga menyebut potensi kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya di lahan maupun kawasan hutan yang kering. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPID Provinsi Jambi melakukan pengawasan siaran selama 24 jam. Masyarakat diminta untuk aktif melaporkan beberapa pelanggaran yang terjadi di setiap program siaran. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi menerapkan dua mekanisme dalam mengawasi lembaga penyiaran, yakni pemantauan secara real-time dan laporan dari masyarakat. Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Abdul Rahim, mengatakan, pemantauan dilakukan menggunakan perangkat yang mampu merekam siaran televisi dan radio selama 24 jam. Rekaman tersebut tersimpan selama 30 hari, dan ketika dibutuhkan oleh KPID, file tersebut bisa dibuka kembali. Rekaman tersebut menjadi salah satu instrumen bagi KPID untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyiaran. Selain pemantauan internal, KPID juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut kemudian akan diverifikasi oleh tim monitoring untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Ia menambahkan lembaga penyiaran harus mengacu pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS.
4: Sanksinya itu ada levelnya kan, yang teringan itu sanksi secara tertulis, peringatan 1, peringatan 2. Nanti kalau tidak mengindahkan peringatan kita, itu kita bisa men-take down, program tersebut tidak boleh disiarkan. Yang kalau itu juga tidak diindahkan, maka kita masuk kepada level selanjutnya adalah denda. Kalau denda juga tidak dibayarkan, maka yang tertinggi adalah kita merekomendasikan lembaga penyiaran tersebut dicabut izinnya. Itu yang tertinggi sanksi di Komisi Penyiaran.
3: Jika ditemukan dugaan pelanggaran, KPID akan melakukan kajian, pemanggilan dan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran terkait sebelum menentukan tindak lanjut. Abdul Rahim menilai partisipasi masyarakat semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital dan AI yang membuat arus informasi semakin cepat. Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar lembaga penyiaran tetap menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah perubahan ekosistem media. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terus berpartisipasi dalam pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai upaya untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan berbagai mitra penyedia pangan. Salah satunya berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Radio ke-81 tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansah, yang ditemui pada kegiatan Jalan Sehat Jalan dan Senam bersama dalam kegiatan memeriahkan HUT RRI hari ini mengatakan, gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah masyarakat. DKP turut mendorong pelaksanaan kegiatan tersebut agar bermanfaat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Dalam hal ini, DKP menggandeng sejumlah mitra termasuk Bulog yang menyediakan beras dan minyak goreng. Selain itu, tokoh daging Indonesia turut berpartisipasi dengan menyediakan berbagai produk olahan daging dengan harga di bawah harga pasaran.
6: Kami dari Dinas Ketahanan Pangan berpartisipasi dalam kegiatan gerakan pangan murah. Hari ini kita menampilkan ya mitra kita dari Bulog ya menjual harga beras dan minyak kita yang tentunya harganya di bawah HIT. Kemudian dari CDI, Tokoh Daging Indonesia, kita menjual juga nugget dan sebagainya yang harganya tentunya di bawah harga pasaran. Nah, ini salah satu komitmen kita, pemerintah, bagaimana kita menjaga kesediaan pangan.
0: Johansah menilai keterlibatan berbagai mitra menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pangan murah. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. DKP Provinsi Jambi juga berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan gerakan pangan murah di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten Kota. Pada tahun 2025, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sekitar 300 kali. Sementara pada 2026 target dapat meningkat hingga mencapai 500 kegiatan. Sementara itu, pantauan di lapangan, masyarakat antusias mendatangi stan GMP ini, terutama untuk memperoleh minyak kita yang dijual dengan harga Rp15.500 per liternya. Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya daerah, khususnya budaya daerah Jambi. Melalui berbagai program siaran, RRI diharapkan dapat menjadi media edukasi yang mengenalkan nilai-nilai budaya dan adat Jambi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Abdullah Sani, mengatakan upaya untuk menjaga identitas budaya harus dilakukan dengan menyampaikan informasi yang bersumber dari pelaku maupun sumber budaya yang benar. Hal ini penting agar nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu tetap terjaga dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu, keberadaan RRI dinilai dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman sekaligus memperkenalkan kembali berbagai kekayaan budaya Jambi kepada masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas dan dapat didengarkan di berbagai tempat, RRI dinilai memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi budaya secara mudah dan fleksibel.
7: Tentunya materi-materi disampaikan itu kan ya tentu akan sumbernya dari yang betul-betul diambil dari sumber budaya ini. Karena terserang ya, budaya Jambi ini itu harapan dari orang-orang tua kita, pendahulu dan bangsa kita, akan betul-betul dapat diwariskan kepada generasi muda. Tapi padahal realitasnya, anak-anak yang SMP, SMA itu tidak seberapa jauh mengenal bagaimana budaya Jambi sebenarnya, bahkan ada. Maka harapannya lewat RRI ini ya. Karena RRI ini insya Allah kalau dengan radio kan dibawa di mobil pun bisa, dimanapun bisa, kemana pun bisa. Fleksibel sekali.
0: Wakil Gubernur Jambi berharap RRI terus menghadirkan program yang memberikan pencerahan dan edukasi mengenai budaya daerah, sehingga tidak hanya generasi muda, tetapi seluruh masyarakat dapat semakin mengenal dan memahami identitas budaya Jambi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Antusias masyarakat tinggi, pengunjung Museum Sriwijaya di Markerti mencapai sekitar 1.000 orang. Belum sebulan dibuka secara umum, pengunjung Museum Sriwijaya Dharma Kirti KCBN Muara Jambi mencapai sekitar 1.000 orang. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Antusiasme masyarakat terhadap Museum Sriwijaya Dharma Kirti cukup tinggi. Belum lama dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang datang ke museum di kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi ini rata-rata mencapai sekitar 1.000 orang. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan PPK Wilayah 5 Jambi, Yanto H. Emanurung mengatakan, Museum Sriwijaya Dharma Kirti resmi dibuka untuk umum pada 29 Agustus 2026. Sejak saat itu, masyarakat mulai berdatangan untuk melihat koleksi dan mengenal lebih dekat sejarah peradaban yang berkembang di kawasan Muara Jambi. Tingginya

0: akar budaya, bukan hanya sebagai tempat menyimpan dan merawat peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai ruang edukasi yang aktif. PPK Wilayah 5 Jambi berharap keberadaan museum dapat semakin mendekatkan generasi muda dengan warisan budaya Jambi. Ia juga berharap tingginya kunjungan dapat berjalan seiring dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Pengembangan KCPN Muara Jambi menurutnya harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk melalui pengembangan destinasi edukasi dan pemanfaatan potensi ekonomi digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang digelar oleh Radio Republik Indonesia dalam memperingati Hari Radio ke-81 tahun. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, rangkaian kegiatan HUT RRI tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Menurut Sudirman, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah positif untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
2: Ya, kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi dan berbangga hati dalam rangka 81 tahun RRI banyak melakukan aktivitas kegiatan, baik itu tadi jalan santai, kemudian senam, dibarengi juga dengan ekonomi kreatifnya melalui UMKM, mudah-mudahan semakin meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, sekaligus juga untuk membangun apa ekonomi kerakyatan yang lebih semarak lagi di Provinsi Jambi.
1: Sudirman berharap kegiatan yang melibatkan UMKM dapat terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Provinsi Jambi. Sudirman menilai kolaborasi antara kegiatan sosial, olahraga, dan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan ruangan bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus memasarkan produk-produk UMKM lokal. Provinsi Jambi pun menyambut baik berbagai inisiatif yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Sudirman berharap semangat kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga giat ekonomi kreatif dan UMKM di Provinsi Jambi semakin berkembang. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama kita pada hari ini.

0: Sebanyak 1.846 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi dalam sepekan terakhir. Potensi karhutlah masih tinggi. KPID Provinsi Jambi mengawasi siaran selama 24 jam penuh. Masyarakat diminta untuk aktif melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi, Asriyadi. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi, bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai mitra strategis. Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali dulu udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar hari ini pendengar? Semoga selalu sehat, bahagia dan tentunya tetap setia bersama RRI Jambi ya. Ya pendengar, hari ini di tanggal 12 September 2026 yang mana juga pendengar kita masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. 81 tahun itu bukanlah waktu yang singkat ya kan. Nah, jadi selama 81 tahun RRI telah hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan sekaligus juga menjadi suara yang dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat Provinsi Jambi. Ya, dan hari ini pendengar kita tentunya masih merayakannya, yang mana sebuah perjalanan panjang itu dalam suasana yang penuh dengan kebanggaan ya. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Baik pendengar, di acara sharing informasi dan request lagu hari ini spesial ya, dalam rangka HUT ke-81 RRI pastinya ya, saya mengajak Anda yang ingin bergabung siang ini mau request lagu apa saja, silakan ya. Dan mungkin ada harapan untuk RRI kedepannya seperti apa dari pendengar kita langsung hari ini yang akan bergabung bersama di acara request dan sharing informasi ya, bersama saya Asti Landari. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mbak Wati pasti nih ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Apa kabar Mbak Hati?
0: Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Wati. Di ke-81 Radio Republik Indonesia ya, di hari ulang tahunnya. Apa nih harapannya nih buat RRI ke depannya?
1: Semoga RRI ya nambah waktu lah kalau acara-acara yang
0: Acara-acara ya, ditambah nanti lagi waktunya. Terus
1: iya. Misalnya yang pagi itu nah.
0: Acara
1: itu
0: pagi yang
1: lo jadi berdenda.
0: Oh, itu iya yang ada di program 4 ya. Baiklah,
1: iya,
0: terus
1: banyak sekali penggemarnya.
0: Lanjut.
1: Terus kalau bisa kalau sore sebelum maghrib itu adalah tausiah-tausiah sedikit.
0: Oke, siap.
1: Kita akan mendengar kalau misalnya mau izinkan saya ada tausiah tuh.
0: Iya, baik.
1: Iya, harus dong kita galakkan itu.
0: Iya, benar. Oke, baiklah. Ada lagi?
1: Semoga berita-berita lebih aktual lagi lah ya.
0: Masya Allah, mantap. Luar biasa.
1: Harus dong.
0: Harus. Iya, benar sekali.
1: RRI gitu loh
0: ya. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ya.
1: Indonesia yang ke-81.
0: Baiklah. Oke deh, kalau begitu lagunya apa nih Mbak Wati?
1: Udah
0: happy birthday
1: aja deh.
0: Happy birthday. Dari Jamrut selamat ulang tahun ya. Oke, siap. Nanti saya puterin.
1: Heran ini miss call udah paling mau miss call ini nih.
0: Iya, paling nyuruh cepat selesai mau ada lagi yang masuk
1: deh. Miss call.
0: Oke, baik.
1: Bebek yang di mana-mana selamat siang, Beb.
0: Oke, terus?
1: Pasti barangkali tahu kalau dipanggil bebek yang di mana-mana.
0: Siapa tuh?
1: Yang selalu di mana-mana.
0: Oh, Wak Udin. Wak Udin apa kabar tuh Wak Udin ya?
1: Lama udah masuk kan?
0: Iya benar.
1: Tapi ke sebelah masuk.
0: Tapi semua. Tapi di sebelah masuk terus. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting Radio Republik Indonesia.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ayo Beb masuk dong Beb.
0: Oke, ada lagi Mbak Wati.
1: Ini belum selesai masak Mbak Wati.
0: Oh, belum selesai masak. Udah jam segini, Masya Allah.
1: Belum selesai tadi kan. Ayo bantu jualan yang bebek. Anak gadis sakit.
0: Oh, berarti tadi nggak ikut kemeriahan rangkaian HUT RRI ya, jalan santai, iya, ada senam. Oh, pantas nggak ada kelihatan Mbak Wati. Iya, baiklah.
1: Ada si tetanggaku idolaku. aku.
0: Oh, ada tetanggaku idola kucing.
1: Tapi gak bisa.
0: Oke, baik, baik, baik.
1: Ada okay. Berat panasnya tinggi sampai 39.
0: Oh, iya deh. Pokoknya segera pulih ya, Mbak Wati ya. Oke, okay, baik. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Wati,
1: selamat
0: siang ini.
1: Salam, Mbak Tia.
0: Iya.
1: Semoga lalu di udara lah ya.
0: Oke, siap.
1: Di hati pendengar semuanya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Masuk Bang Ijal.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar harapan buat RRI luar biasa banget ya, pendengar-pendengar setia kita yang sampai dengan hari ini masih dan tetap terus mendengarkan siaran RRI Jambi. Yang ingin bergabung kembali silakan di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di nomor yang sama ya. Di save aja dulu WA Pro 1-nya ya di 0811-6707-8850 ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Amar ini ya Bang ya.
2: Ya,
0: kalau tidak salah berarti benar ya kan.
2: Ya.
0: Tapi tadi nggak ada kelihatan mukanya Bang.
2: Iya.
0: Nggak ikut ya.
2: Oh,
0: ya. Kenapa?
2: Soalnya ada acara nih sebentar lagi.
0: Oh, ada acara benar.
2: Ya, kalau mau ikut kan nanti capek.
0: Oke, baiklah. Ya. Bang Amar, di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ini ada harapan untuk RRI mungkin semoga langsung dari suara RRI. Bang Amar.
2: Semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Mantap.
2: Iya, terus mengudara. Dan motivasinya selalu tepat. Juga semoga penyiarnya makin sukses.
0: Asik, amin, alhamdulillah.
2: Semoga juga kedepannya lagi tambah sukses lagi.
0: Amin, ya Allah terima kasih. Harapan dan doanya untuk RRI ke depan ya. Baiklah. Oke, ada lagunya apa nih Bang Amar?
2: Lagunya request sendiri ya.
0: Request sendiri hari ini spesial buat pendengar kita.
2: Lagunya Kapan Kau Kembali.
0: Kapan Kau Kembali? Mungkin besok atau lusa ya Bang.
2: Iya, kan nungguin Mbak Asti.
0: Oh gitu, baiklah.
2: Dari Joker.
0: Oke, benar ada. Kau kapan kapan
2: tadi
0: kau kembali?
2: Mbak baru di ikut ya.
0: Ada, semuanya ada kayaknya.
2: Tadi kan kalau mau ikut kan nanti pulangnya capek.
0: Iya, next time ya, next ulang tahun ke 82 besok di besok tahun depan.
2: Panjang
0: umur, amin. Kita bisa ketemu lagi ya kan. Baiklah. Oke deh.
2: Mbak yang selalu cantik.
0: Aduh, enggak ada hadiah aku untuk kamu, Bang.
2: Ya, salam-salam boleh.
0: Oke, boleh. Silakan mau nyamperin siapa aja siang ini.
2: Siang ke selalu.
0: Oke, baik.
2: Dapat dia?
0: Dapat dong. Rezeki lagi tahun ini kayaknya.
2: Oh, iya.
0: Alhamdulillah dapat dispenser sama helm dari Jasara Harja. Oh, mantap.
2: Grup ngeluyur?
0: Grup ngeluyur? Enggak tahu tuh.
2: Iya. Aja baru di malam ini.
0: Iya.
2: Baik. Manya mau ati Pak Emanya juga iga Bang Ijal Bang Tamre ma aju ka DCS.
0: Oke. Okay.
2: Liba adalah Pak Sawan Mas Putra Blok Kijang Bang Mucur Sli juga.
0: Siap.
2: Buatnya Anita, Pina juga, Bang Jul, Bang Juli juga, Bang Adi Cakra Winata,
0: Putra
2: Banten.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Mbak Yani, Bu Yani, Bu Nahmati, Bu Nayati juga. Aurel juga Pero, Mbak semuanya aja lah ya.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, lagunya tak tungguin.
0: Ditunggu lagunya. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, lagu yang punya kenangan khusus bersama RRI ya, boleh Anda yang ingin bergabung siang ini, atau juga ingin mengirimkan lagu buat keluarga, sahabat, dan juga orang-orang tercintanya, silakan kirimkan requestnya ya. Jangan lupa sertakan nama, domisili, dan tentunya lagu ini yang ingin didengarkan ya kan. Nah, pendengar, menariknya di usia RRI ke-81 tahun ini, mungkin juga ada lagu yang ketika mendengarnya langsung mengingat mengingatkan Anda pada satu masa, satu tempat, atau bahkan seseorang ya. Nah, lagu apa yang punya cerita untuk pendengar? Boleh kirimkan requestnya atau juga bisa telepon langsung di 0811-670-78850 ya. Iya, di satu pesan WhatsApp yang masuk siang ini langsung ya dari Bang Iwan Setiawan di Jambi. Mbak, bisa request lagu Titip Rindu buat Ayah dari Ebit GAD. Baiklah, siap. Baik, Bang Iwan, ditunggu lagunya ya. Silakan kembali saya buka line teleponnya di siang hari ini di ajang request dan sharing informasi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di request dan sharing informasinya ya. Hari ini spesial yang pastinya juga masih dalam rangkaian hari ulang tahun RRI tentunya pendengar di usia 81 tahun. Apa harapan pendengar untuk RRI ke depannya? Oke, silakan bergabung bersama kami.

0: Baik pendengar, sembari mendengarkan atau juga menemani Anda di siang hari ini yang lagi istirahat pastinya ya, karena akhir pekan yang lagi kumpul-kumpul sama keluarga juga, selamat menikmati waktunya ya. Dan saya terima satu penelpon lagi, setelah itu kita puterin lagu-lagu yang sudah di request ya. Halo, selamat siang.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ijal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hari ini tetap ini ya, tetap jaga toko ya.
1: Iya, betul.
0: Tetap jaga toko. Yang penting cuan masuk ya, kalau Bang Ijal mah gitu.
1: Iya, yang penting ada perwakilannya dari.
0: Ada, banyak banget perwakilannya Bang Ijal.
1: Iya.
0: Iya, tapi Bang Ijal belum bisa bergabung tahun ini ya.
1: Iya,
0: enggak apa-apa deh. Ya kita. Iya. Tapi apa sih harapannya Bang Ijal di usia ke-81 tahun RRI ini, apa harapan Bang Ijal nih khususnya ke depannya untuk RRI?
1: Iya, harapan kita tentunya RRI lebih maju lagi.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Iya.
1: Lebih membuat inovasi lagi tentang penyiarannya. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pokoknya RRI semakin jaya lah.
0: Mantap. Ada program RRI yang paling Bang Ijal sukai dan minati, atau yang paling sering ingin didengarkan tuh program apa aja tuh? Di setiap programa mungkin ya?
1: Ya, ini bukan hanya di Pro 1. Kita ini unek-unek kita dari dulu.
0: Mm-hmm.
1: Masalah penyiaran apa jam siar dari apa jam berdendang.
0: Jam siang dari program ya, acara ya, itu ya. Oke.
1: Biasanya kan 2 jam.
0: Ini nah, sekarang jadi sejam. Oke, baik.
1: Ya, jadi kami harapkan kalau bisa dikembalikan seperti semula.
0: Oke, kembali ke 2 jam lagi gitu ya. Oke, siap.
1: Berdendang itu sepertinya kan muatan lokal. Dan banyak apanya? Banyak
0: peminatnya.
1: Iya. Siaran unggulan boleh dikatakan seperti itu.
0: Iya, baik. Kalau di Pro 1 apa Bang yang paling sering ingin didengarkan nih, atau program yang ada di Pro 1 ini?
1: Iya, kalau di Pro 1 ini pertama sekali kalau subuh itu apa?
0: Kajian Mutiara Pagi ya.
1: Iya, Mutiara Pagi.
0: Baik.
1: Ya, jam-jam siang ya, jam ginilah acara.
0: Acara request ini ya, request yang paling ditunggu ya pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Iya deh, semoga ini bisa terrealisasi nanti Bang ya. Dan semoga RRI semakin jaya di udara dan lebih bisa memberikan hiburan, informasi yang lebih lagi kepada masyarakat ya. Oke, baiklah. Apa nih lagunya Bang Ijal?
1: Karena ini hari ulang tahun RRI. Saya minta lagu Jambrut aja.
0: Oke, siap bungkus. Selamat ulang tahun.
1: Ya, kebetulan kemarin kita juga.
0: Oh iya, sebelumnya saya mau ngucapin juga nih buat Bang Ijal ya. Spesial juga buat Bang Ijal yang berulang tahun ke, tapi tidak 81 ya.
1: Enggak, 81 udah uzur.
0: Udah. Jadi yang keberapa Bang Ijal? Ulang tahun yang keberapa?
1: Kalau ke 50 lebih.
0: Ke 50 lebih. Pokoknya 50 sekian lah gitu ya.
1: Sekian,
0: harusnya nih aku dapat undangan nih, Bang.
1: Oh iya, ada
0: undangan. Iya. Enggak tahu undangan apa. Tapi yang pasti Bang Ijal, semoga kesehatan selalu menyertai ya. Terus juga kesuksesan juga, bahagia bersama keluarga ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Baiklah. Ya. Oke, lanjut mau nyamperin siapa aja siang ini Bang Ijal?
1: Pertama buat Mbak Ulan ya, mm-hmm. yang selamat aktivitas
0: okay.
1: Selalu beserta keluarga.
0: Amin.
1: Buatnya Rudi juga,
0: mm-hmm.
1: ada Amar tadi juga ya.
0: Iya, benar.
1: Amar buatnya penjawat mm-hmm. Diva sama Emannya,
0: iya.
1: Yusuf, Bang JJ juga,
0: mm-hmm.
1: Bang Juli. Buatnya Putra Banten juga, Pak De Sutrisno,
0: okay.
1: Pokoknya buat semua yang lagi mantengin Pro 1 ya, Bu Ijang juga di Jembatan Mas ya.
0: Iya, baik.
1: Mbak Ulan, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, sebelum kita puterin lagu-lagu yang sudah di request, saya mau bacain dulu satu pesan WhatsApp yang masuk siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Dari Dika di Ternate, selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya di udara dengan semboyannya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh, luar biasa sekali Dika di Ternate ya. Apa kabar kakak cantikku sayang? Request lagu dari Rahma Rahmi. Judulnya Kerinduan. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang yang paling sayang katanya. Terus buat Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Anita, Kak Sinta, Bang Juli, Bang Amarkan, Bang Kadir, Bang Ramlan dan semuanya tanpa terkecuali ya. Buat kakak cantikku selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Lagunya Kak spesial buat Bang Andi katanya di Jambi. Baik Dika di Ternate, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan pastinya sudah mendengarkan siaran RRI Pro 1 Jambi. Itu melalui aplikasi RRI Digital ya. Ya, kayaknya kita langsung saja mau dengerin lagu-lagu yang sudah di request ya. Selamat siang buat Anda semuanya pendengar. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Setelah beberapa tembang lagu ini, saya Astulandari balik lagi ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SEMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Hazra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi

Iya, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, menemani kebersamaan di siang menjelang sore ini. Saya masih temani Anda pastinya ya. Anda ingin

0: Bu Aisyah, spesial hari ulang tahun RRI ini ke-81. Kira-kira apa harapan pendengar Bu Aisyah nih, khususnya untuk RRI kedepannya nih?
1: Iya, selamat ulang tahun HRI ke-81 tahun.
0: Okay.
1: Semoga HRI berjaya selalu.
0: Oke.
1: Okay. Agar sinyalnya jangan hilang-hilang, terus kita
0: relangun. Pengennya semoga pendengar frekuensinya stabil ya, jangan hilang timbul gitu ya. Iya.
1: Semoga penyiarnya cantik selalu.
0: Amin.
1: Amin. Semoga penyiar-penyiarnya gajinya bertambah lagi.
0: Amin.
1: Sekali di udara tetap di udara,
0: benar banget ya. Oke deh, terima kasih ya Bu Aisyah ya. Apa nih lagunya? Terus mau nyamperin siapa saja siang ini?
1: Lagunya Yakinlah dari Iwan Fales.
0: Yakinlah, oke.
1: Iya.
0: Terus salam-salamnya buat siapa aja?
1: Yang pertama buat Mbak Ulam,
0: okay.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Buat Anita, buat Mbak Anita, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Pinta, buat Mbak Pina, buat Mbak Tero, buat Bang Amar, buat Bang JJ, buat Bang Bohori, Bang Kodir Bunda Fira, buat Bang Hamzah, buat Bang Abdul, buat Bang Julia, buat Kang Sule, terus buat Pak D, buat Putra Banten,
0: Pak D, Bu D gitu ya.
1: Iya, buat Bang Kadir CS, pokoknya Pak Sule.
0: Pokoknya buat semua-semuanya ya, dari A sampai Z.
1: Dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat baik.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu Aisyah.
1: Mbak Ulam, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Bu Aisyah nih, harapannya luar biasa sekali. Saya mau garis bawahi tadi, semoga gaji penyiarnya katanya bertambah. Amin. Semoga saja ya, mudah-mudahan pastinya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama. Anda yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp juga kami nantikan ya. Jangan lupa sertakan namanya, domisilinya, dan tentunya lagu yang ingin didengarkan ya di acara sharing informasi dan request lagu siang ini ya, bersama saya Astri Landari. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Mbak Asti Wulandari request lagu Tiada Dusta di Hatiku dari Nafa Urbah. Wow, keren banget nih requestannya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali katanya. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin, amin ya Robbal Alamin ya. Nah terus pendengar Dirgahayu Hut, Dirgahayu HUT RRI ke-81 11 September 2026, semoga jaya selalu di udara. Sekali di udara, tetap di udara ya. Semoga karyawan dan karyawatinya RRI sehat, sejahtera selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Untuk Mbak Asti Wulandari, selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf ya. Baiklah, terima kasih Bang Hamzah Yusuf ya. Oke, lanjut. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mandiangin, apa kabarnya? Mana suaranya Pak D?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu Pak D ya.
2: Mudah-mudahan, amin.
0: Amin. Pak D, 81 perjalanan RRI Radio Republik Indonesia, apa harapan kedepannya nih buat RRI Pak D?
2: Harapannya banyak Mak.
0: Banyak ya. Boleh sebutin satu apa dua?
2: Cuma ini Mak, kalau
0: kenapa?
2: Pagi itu Pro 1 selalu berdampingan dengan Pro 2 Palembang, Mak.
0: Oh gitu, di radionya Pak D didengar dari Mandiangin ya. Siarannya ya, itu masuk Pro 2 Palembang. Oke, siap. Ini jadi ini nih jadi evaluasi dari teman-teman TMB. Baik, lanjut. Apalagi nih, Pak D?
2: Kayaknya kalau jam

0: sekitar jam 6 jam 7 itu beraudensi antara Persat dengan Pro 2 Palembang.
1: Oke, baik-baik. Terus?
0: Harapan saya, kalau berita itu jam 1 ya perkembangan seluruh Jambi.
1: Apa?
0: Tapi kalau yang jam 6 pagi, itu perkembangan tiap kabupaten di Jambi harus diberitakan, Mbak.
1: Oh gitu, maunya ya, harusnya. Jam 1 siang ya, Pak D ya?
0: Iya, ini kalau jam 1 daerah, nanti jangan diulangi lagi.
1: Oh, isi beritanya maksudnya?
0: Iya, kalau kita ya, jam 1, ya perkembangan Provinsi Jambi.
1: Iya, baik.
0: Daerah jam 6 ya, perkembangan kabupaten.
1: Oke, siap. Baik, ini juga nanti akan saya teruskan ke teman-teman pemberitaan ya, sebagai bahan evaluasi dan RRI semakin lebih keren lagi ke depannya ya.
0: Jadi kalau Sarolangun ini biar tahu perkembangan tukar, perkembangan bumbu, kan gitu.
1: Oke, okay. Baik, siap.
0: Kemudian tambah acara lagi, Mbak, kalau bisa, Mbak.
1: Oh, kalau bisa ditambah acara lagi. Acara apa, di jam berapa mau ditambahnya nih?
0: Kalau malam menjelang Ruang Rindu,
1: akhirnya
0: bangun desa.
1: Oke, baik.
0: Ada pertanian, ada UMKM, pokoknya bangun desa lah.
1: Oke, siap.
0: Maksudnya satu ini yang dengar-dengar orang perdesaan, Mbak,
1: kebanyakan. Iya, lanjut.
0: Jadi, tahu. Jadi misalnya mau nanam ini, nanam itu, jadi kasih tahu gitu ya, bangun desa namanya.
1: Oke, siap.
0: Misalnya, jadi kalau malam kan orang pendengar kan sudah santai sambil mendengar perkembangan berita-berita mau nanam ini, nanam cabai, nanam sawit, nanam tahu gitu loh.
1: Oke, baik. Sekarang, iya.
0: Pokoknya, Pro 1 ini semakin cerah.
1: Baik.
0: Kru-krunya diharapkan Pak Tim seperti Bu Aisyah tadi.
1: Oh, oke, baiklah. Gajinya naik ya, Pak De ya.
0: Penyiar dan ditambah, jangan sombong.
1: Penyiarnya ditambah gitu.
0: Honornya.
1: Oh, honornya. Oke, baiklah. Oke deh, kalau gitu lagunya apa, Pak De?
0: Apa kabar sayang?
1: Apa kabar sayang? Apa kabar kamu sayang? Ya itu ya, Pak De ya?
0: Dari Armada.
1: Asik, betul. Kenapa?
0: Dijawab pertanyaan Pak De.
1: Apa pertanyaannya?
0: Apa kabar sayang?
1: Oh baik sayang. Itu kan judul lagu, Pak De. Kenapa harus dijawab gitu ya?
0: Ada dua ini.
1: Seharian aku tak tenang memikirkan kamu di sana. Apa kabar kamu, sayang?
0: Budi, mudah-mudahan.
1: Iya. Semoga Budi mendengarkan lagu ini, dan ini dari hati, ungkapan dari Pak D. Apa kabar sayang gitu ya. Lanjut.
0: Kalau tadi ada Bu Aisyah,
1: iya.
0: Ada Bang Ijal, selamat ulang tahun Bang Ijal.
1: Iya, Bang Ijal ulang tahun ke 50-an. Enggak tahu 50 berapa.
0: Kalau Pak D, pokoknya ya bulan ini, tapi saya kasih clue-nya. Libra, Mbak.
1: Oh, iya, berarti iya step kalau Libra September memang. Ini pun ya. Ini pun bulan aku juga, Pak De, tapi tanggalnya nanti aja kali ya.
0: Iya. Tanggalnya Bang Ijal, tanya pula undangannya ya kan.
1: Betul. Lanjut.
0: Kalau nanya undangan tanggalnya nanti iya, kalau dia mengus kado, kalau dia nanti.
1: Tapi aku sih ngarapnya tadi tuh dapat telepon dari Bang Ijal kan mau ngundang gitu loh, nggak tahu ngundang buat apa. Oke, lanjut.
0: Salamnya buat semua, Mbak ya.
1: Oke.
0: baru pendengar Prosat, dengar radio-radio rally dari Bungkal,
1: iya,
0: Bangkok,
1: betul,
0: Terengganu, pokoknya seluruh pendengar Prosat
1: okay. Semuanya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Desutrisno.
0: Terima kasih kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacain dulu dari WhatsApp ini ya, mohon sabar dulu nih. Baik, nah nggak bisa kayaknya, harus terima dulu teleponnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
1: Iya, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Yung Lincir, apa kabar?
2: Kabarnya kurang mengenakan, Mbak.
1: Kenapa? Sakit gigi loh.
2: Nggak masuk-masuk dari tadi.
1: Nggak masuk-masuk, itu mah derita loh.
2: Oh, derita gua ya?
1: Iya, masa derita gua? Enggak lah.
2: Iya, lo yang enak nunggu. Mbak, habis ulang tahun ini yang 21.
1: Betul.
2: Jadi ntar penyiar yang telepon pendengar tuh gantian.
1: Oh, gantian ya, bener juga nih idenya Bang Putra ya. Tapi kalau kalau satu kali nggak diangkat, udah lewat penyiar yang lain. Nggak gaya, nggak kayak pendengar teleponnya sampai berkali-kali, kok nggak diangkat-angkat sih gitu ya. Oke deh, baiklah. Bang Putra, apa jujur harapannya buat RRI kedepannya di HUT ke-81 tahun ini?
2: Yang jelas referensinya, siarannya di yang berkualitas, tambah berkualitas lagi kan.
1: Amin. Baik.
2: Masalah kan kalau pakai di RRI kan emang nggak pilih-pilih, masalah pendengar siapa yang mana tetap diangkat.
1: Bener, kan? Semuanya.
2: Dan aku pikir juga ramah-ramah juga sih penyiarnya tuh, enggak
1: ya, yang harus ramah-lah. Iya, harus ramah-lah. Harus ya iya. Gimana gitu ya.
2: Tapi takutnya gini, Mbak.
1: Kenapa?
2: Di rumah ada sesuatu dibawa ke udara gitu takutnya.
1: Oh, enggak, jangan. Itu tergantung profesional seorang penyiar ya.
2: Nah itu.
1: Itu dia. Maksud abang tadi di rumah aku lagi marah-marahan sampai kesini aku harus marah sama abang gitu. Bang Putra.
2: Nggak, takutnya ke bawah arus gitu.
1: Enggak, jangan.
2: Iya.
1: Jangan dong, kita harus profesionalitas.
2: Nah itu dia yang aku cari kan kayak gitu. Kan?
1: Iya, baiklah. Lagunya apa Bang Put?
2: Sebenarnya gara-gara RR ini jadi kita makan bisa enak, Mbak, main santai kan.
1: Abang bisa makan, Abang bisa makan sambil dengerin radio ya kan. Sambil nyeduh kopi sambil denger radio.
2: Takut Mbak lari ke hutan kan.
1: Bener.
2: Iya.
1: Oke deh, lagunya apa Bang?
2: Lagunya Song dari Wali, Mbak, cariin Mbak.
1: Apa tuh dari Wali judulnya Bang Toyib Cari Jodoh atau mau apa?
2: Kalau cari jodoh aku udah ada jodoh.
1: Jangan, kan, udah ada ya kan. Ntar Mbak marah sama aku. Apa?
2: Mbak.
1: Apa?
2: Udang di balik batu.
1: Udang di balik batu. Ada gajah di balik batu gitu.
2: Nah,
1: ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya ngumpet.
2: Iya. Ketutup tadi kok saking gedenya tadi kan tadi.
1: Ya Allah Bang, jangan gede-gede lah nyebut gajah, Bang. Oke, salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salam untuk Pak Sestanti ya, Ibu Aisyah juga ya. Untuk Majeng, Sinta, terus Vero juga, Sinta itu. Majeng jangan lupa tadi ya.
1: Iya.
2: Yo, halo.
1: Halo.
2: Nah, untuk Mas Juli, Bang Andi Cakrawinata, Bang Rudi juga.
1: Oke.
2: Okay. Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Bohri, Bang JJ. Untuk kawan-kawan di dalam ini ada Mas Beno, cuman dia keriting-keriting terus Mas Beno ini.
1: Keriting
2: kan?
1: Ya maaf Mas Beno ya, bukan aku nggak mau mengangkat, memang ya siapa yang dulu lah gitu.
2: Iya katanya tuh Mbak sih udah melupakan dirinya.
1: Oh enggak, Mas Beno tenang aja, kau selalu di hatiku.
2: Masih, gombal itu.
1: Tuh bisa kan aku bang, gembel kan?
2: Iya, cuma gombal gitu aja dikit. Sama di rumah, apa kau tadi kau?
1: Oke ya, lanjut ya. Oke baiklah ya,
2: pokoknya untuk pendengar Pro 1 di mana berada kan, semoga saya selalu
1: amin
2: kan, kita bisa bercanda ria di udara kan.
1: Oke baiklah.
2: Kalau ketemu sih belum tentu kan.
1: Iya benar.
2: Kalau di udara kan udah ketemu duluan.
1: Benar kan? Banget.
2: Ya itu aja Mbak Esti ya.
1: Iya deh, terima kasih lahir batin juga sama-sama. Bang,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harapannya luar biasa sekali ya dari pendengar nih, khusus buat RRI Jambi ya, Masya Allah, dan juga RRI seluruh Indonesia. Semoga kita semua semakin berjaya ya, konten-konten kualitas siaran juga semakin baik ya, luar biasa. Halo, selamat siang. Masya Allah, gak ada suaranya bang. Halo. Iya, tunggu-tunggu sebentar. Halo.
3: Halo.
1: Nah, ini baru keluar suaranya bang Andik Cakrawinata.
3: Iya, apa kabar kawan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Masih di Ternate bang.
3: Udah pulang.
1: Udah pulang, alhamdulillah. Kirain masih di sana ya, kan ya.
3: Bayangku tadi jadi kenyang, haus jadi hilang.
1: Masya Allah. Kalau udah mendengar suara yang terkasih ya kan, yang tersayang tuh semuanya rasanya aduh gimana gitu bang Andik ya. Luar biasa banget deh, yang tiap hari kasmaran nih kayaknya. Yaudah deh, dunia milik kalian berdua, kami ngontrak semuanya. Iya, Bang Andik, jujur Bang Andik, ada harapan dan doa seperti apa untuk RRI kedepannya Bang Andik di hari ulang tahun ke-81 tahun ini?
3: Saya berharap di ulang tahun RRI yang ke-81 ini, semoga RRI kedepannya semakin baik saja.
1: Amin.
3: Ya, buat angkasawan-angkasawatinya diberikan umur panjang, diberi kesehatan. Ya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga pemerintah memperhatikan apa yang sudah dilaksanakan oleh para angkasawan-angkasawati ini, karena kerjanya luar biasa, mau siang, mau malam,
1: bener,
3: mau hujan, mau panas, tidak peduli.
1: Bener.
3: Semoga pemerintah memberikan gaji ke depan yang
1: penting mereka, amin yang ya
3: jadi PNS.
1: Amin ya Allah, amin. Makasih Bang Andik.
3: Semakin jaya saja di udara.
1: Amin ya Allah. Merdeka.
3: Tetap di udara.
1: Bener banget Bang Andik. Satu hal Bang Andik,
3: Ebit Gade boleh ya.
1: Ebit Gade udah naik tadi Bang, mohon maaf. Iya, yang lain lagi ya.
3: Itu saya minta lagu dari Iwan Fals.
1: Udah naik juga Bangku, mohon maaf.
3: Oh, kalau gitu saya minta lagu dari ini saja, dari aku aja
1: kali ya. Lanjut.
3: Dari Agnes aja lah, cinta luar biasa.
1: Dari Agnes ya? Anmes.
3: Iya.
1: Oke, baik-baik. Anmes ya.
3: Lagunya spesial buat Amerika ku tersayang yang ada Ternate. Terima kasih sayang, salamnya tadi buat adek. Walaupun tersibuk, ya serat, tubuh butuh serat karena adek bukanlah robot.
1: Iya, betul dan banget.
3: Itu mempercayai sayang.
1: Iya, adek jangan lupa makan ya adek ya. Aduh, luar biasa banget deh ya.
3: Diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya bersama keluarga.
1: Amin. Amin ya Allah.
3: Terus buatnya Putra Banten tadi, terima kasih senggolannya.
1: Iya.
3: Buat Yuli, Amarkan, Kadir CS, Bang JJ, terus buat Bang Ramlan, Bang Ajum, Bang Rudi, Abdullah,
1: Oke.
3: Anita, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Pero, Ajeng, buat Kak Ulan, sehat iya. selalu,
1: okay.
3: panjang umur, rezeki,
1: amin ya Allah.
3: Lindungan Bunda Udara.
1: Amin
3: sekali
1: ya Allah.
3: Sekali di udara.
1: Tetap di udara.
3: Merdeka.
1: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andik. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, saya masih nantikan Anda ingin bergabung nih pendengar di 0811-6707-8850 ya. Tapi kayaknya saya harus putarin lagu dulu ya, karena sudah banyak nih yang bergabung di sesi kedua ini. Dan harus saya putarin dulu lagu-lagunya ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Aaron Munaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Azra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, sepertinya kebersamaan kita tuntas sampai di sini ya. Mohon maaf yang belum bisa bergabung karena keterbatasan waktu kita di sore hari ini ya. Dan tentunya juga pendengar 81 tahun Radio Republik Indonesia ya. Sekali lagi pastinya semoga teruslah menjadi suara untuk negeri, menemani Indonesia hari ini, esok, dan seterusnya ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, karena nanti di segmen Jambi sore ini, Pro 1 RRI Jambi, Anda akan ditemani oleh rekan Iswinarni ya. Dan sebelumnya saya bacakan satu pesan terakhir ya di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakakku. Ini dari Anita Kak Asti buat RRI, selamat ulang tahun yang ke-81. Ucapannya semoga RRI selalu jaya di udara, terus meluncurkan acara-acara unggulan, berita selalu aktual, dan yang terpenting angkasawan angkasawatinya selalu sehat dan honornya cepat naik. Amin. Kak Asti, lagunya dong Arif, selamat pagi luka ya. Salam buat semuanya ya. Terima kasih. Baiklah Mbak Anita, terima kasih ya sudah bersama di acara request dan sharing informasinya ya. Pendengar di mana saja Anda berada, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Ini lagu yang di request oleh Bang Theo di Malang ya, Mas Theo dari Malang ya. Teman bahagia.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mendengarkan Beduk dan Azan Asar untuk Raya Kota Jambi dan sekitarnya.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda semua yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, di FM 88,5 MHz, terima kasih. Dan juga yang sudah mendengarkan Pro Sutera di Jambi dari pukul 5 pagi ya, dengan beragam acara yang dihadirkan RRI Pro 1 menemani keseharian Anda, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan saya juga berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas, terutama untuk Anda yang sedang menjalani aktivitas Anda di hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan beberapa informasi untuk menemani kebersamaan kita. Informasi yang menarik yang insya Allah bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sutera di Jambi. Ya, untuk Anda yang sering menyepelekan untuk menjaga kesehatan rambut. Nah, ini dia. Kita mulai dari rambut ya. Penting banget untuk kita semua.

Yang penting antara lain yaitu protein, ya, kemudian zat besi, ada juga zinc, vitamin D, dan vitamin B12. Jadi sumber protein bisa kita dapatkan dari telur, kemudian ikan, ayam, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sementara zat besi bisa diperoleh dari daging, kemudian ikan, telur, serta berbagai jenis sayuran dan makanan lainnya. Namun pendengar, jangan terburu-buru membeli suplemen rambut hanya karena melihat iklan. Karena suplemen atau obat ini sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan dan bila diperlukan. Jadi berdasarkan anjuran dokter juga ya, terutama jika kerontokan rambut cukup berat dan cukup parah dan berlangsung lama atau disertai keluhan lain. Karena mengkonsumsi vitamin dan mineral dalam jumlah berlebihan juga tidak selalu memberikan manfaat tambahan bagi tubuh. Jadi rahasia rambut sehat bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
9: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
10: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda semua yang baru saja tiba di tempat aktivitas Anda ataupun yang sudah ada di rumah ya, kembali berkumpul bersama anggota keluarga besar Anda, atau yang kos-kosan ya, punya kos, atau yang jauh dari keluarga yang ada di luar kota kemudian bekerja di kota Jambi, punya aktivitas yang padat ya, dan baru tiba di tempat di rumah sambil mendengarkan perusahaan RRI Jambi sambil berbersih dan sebentar lagi istirahat ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita masih melanjutkan untuk informasi kita di kebersamaan kita. Dan tadi di awal saya sudah menghadirkan bagaimana menjaga kesehatan rambut. Dan kali ini yang perlu kita ketahui tentang nutrisi untuk kesehatan mata. Ya, mata adalah salah satu organ yang sangat penting karena hampir setiap aktivitas kita ini membutuhkan penglihatan, mulai dari membaca, bekerja, ya berkendara hingga menggunakan telepon genggam. Untuk menjaga kesehatan mata, kita dapat memperhatikan asupan makanan. Nah, beberapa makanan yang baik untuk mendukung kesehatan mata antara lain ikan yang kaya omega 3, kemudian telur, sayuran berdaun hijau, kemudian wortel, ubi, jeruk, dan berbagai buah serta sayuran berwarna. Khusus untuk Anda yang sering berada di depan layar komputer atau ponsel, jangan lupa memberikan waktu istirahat bagi mata. Salah satu kebiasaan yang bisa dilakukan adalah prinsip 20-20-20. Artinya apa? Ya, artinya setiap sekitar 20 menit melihat layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau kurang lebih 6 meter. Selain itu, pastikan pencahayaan ruangan cukup dan atur jarak pandang agar mata tidak terlalu cepat lelah. Dan satu hal lagi yang penting, jangan sembarangan menggunakan obat tetes mata, terutama obat tetes yang mengandung bahan tertentu untuk mengatasi mata merah. Nah, jika mata Anda merah, kemudian rasanya nyeri, ya, berair terus-menerus, atau penglihatan terganggu, nah, sebaiknya periksakan ke tenaga kesehatan.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar untuk Anda semua, kita masih bersama di FM 88,5 MHz dan masih dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Dua informasi sudah saya hadirkan untuk Anda. Yang pertama tadi terkait menjaga kesehatan rambut, kemudian nutrisi untuk kesehatan mata, dan berikut ini olahraga yang tepat untuk perut buncit. Siapa yang ngerasa perutnya buncit? Saya deh. Gak tahu yang ada di rumah ya. Baik, untuk Anda semua, perut buncit. Nah, apa olahraga yang paling tepat? Jadi pendengar, perlu kita pahami ya bahwa tidak ada satu olahraga yang secara khusus bisa membakar lemak hanya di bagian perut. Jadi latihan otot perut seperti sit up dan plank memang dapat membantu memperkuat otot perut. Tetapi untuk mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan, kita juga perlu aktivitas fisik yang melibatkan tubuh secara menyeluruh. Contohnya adalah jalan cepat, bersepeda, kemudian jogging, berenang, atau olahraga aerobik. Nah, kita juga bisa menambahkan latihan kekuatan seperti squat, push up, dan latihan beban sesuai kemampuan. Yang tidak kalah penting adalah pola makan. Jadi, kalau sudah rajin olahraga, tetapi masih sering mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula, tinggi kalori, atau makan dalam jumlah berlebihan, hasilnya, ya, tentu akan lebih sulit terlihat ya. Jadi, kombinasi yang lebih baik adalah aktif bergerak, olahraga secara rutin, kemudian makan dengan gizi seimbang, tidur cukup, dan mengelola stres. Nah, tidak perlu langsung melakukan olahraga berat ya, jadi mulailah dari yang sederhana. Apakah itu? Nah, misalnya berjalan kaki 20-30 menit. Jika tubuh sudah terbiasa, durasi dan intensitasnya ini dapat ditingkatkan secara bertahap. Yang penting bukan hanya semangat di hari pertama, tetapi konsisten setiap minggu. Dan pendengar, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Untuk rambut dan mata yang sehat, jangan hanya mencari obat atau suplemen instan. Perhatikan juga makanan bergizi, kemudian pola hidup, istirahat, dan perawatan yang tepat. Sedangkan untuk membantu mengurangi perut buncit, jangan hanya mengandalkan sit up ya. Jadi kombinasikan olahraga kardio, latihan kekuatan, pola makan seimbang, kemudian tidur yang cukup, dan tentu saja konsistensinya. Dan ingat, setiap orang ini memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Nah, jika Anda mengalami kerontokan rambut yang berat, gangguan penglihatan, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu sebelum memulai program olahraga, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Dan pendengar, sampai di sini informasi yang saya sampaikan ya, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, karena masih ada acara lainnya akan hadir untuk Anda di kebersamaan untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz ya. Senana masih hadir menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Beragam informasi akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita. Dan di awal perjumpaan ada satu informasi yang mana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Laut Banda Sabtu 12 September 2026 pukul 13.14.31 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada pada koordinat 6,04 derajat lintang selatan dan 130,62 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 227 km barat laut Tanimbar dengan kedalaman 145 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa ini merupakan gempa bumi menengah gempa dipicu aktivitas demarvasi batuan di dalam lempeng Laut Banda. Nah, untuk informasi selengkapnya, gempa magnitudo 5,1 guncang Laut Banda tidak berpotensi tsunami dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.

0: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
1: Saya pakai seragam sekolah.
2: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Mitigasi bencana alam. Langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak bencana alam bisa datang kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Mari kita bahas beberapa langkah penting yang dapat kita lakukan.

0: pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Langkah pertama dalam mitigasi bencana adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis bencana alam dan cara menghadapi mereka. Pendidikan tentang kebencanaan bisa dimulai sejak dini di sekolah-sekolah. Dengan memahami apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, masyarakat bisa lebih siap dan tanggap. Kedua, perencanaan tata ruang yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, membangun pemukiman jauh dari daerah rawan bencana seperti lereng gunung berapi, tepian sungai, atau zona patahan gempa. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu keseimbangan alam. Ketiga, infrastruktur tahan bencana. Mengembangkan dan membangun infrastruktur yang tahan bencana adalah langkah krusial. Misalnya, menggunakan teknologi konstruksi tahan gempa untuk bangunan di daerah rawan gempa, membangun tanggul dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir, serta menggunakan material yang tahan terhadap panas dan abu vulkanik di daerah dekat gunung berapi. Keempat, sistem peringatan dini. Implementasi sistem peringatan dini yang efektif dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sistem ini mencakup alat deteksi awal, seperti seismograf untuk gempa bumi atau sensor curah hujan untuk banjir. Informasi dari sistem ini harus cepat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk sirene, SMS, dan media sosial. Kelima, latihan dan simulasi bencana. Mengadakan latihan dan simulasi bencana secara berkala membantu masyarakat dan pihak berwenang untuk siap siaga dan mengetahui peran masing-masing ketika bencana terjadi. Latihan ini dapat mencakup evakuasi, pertolongan pertama, dan tindakan darurat lainnya. Keenam, penghijauan dan pelestarian alam. Menjaga dan melestarikan alam adalah bagian dari mitigasi bencana. Misalnya, penghijauan di daerah pegunungan dapat mencegah tanah longsor. Sementara, mangrove di pesisir dapat mengurangi dampak tsunami dan erosi pantai. Ketujuh, kolaborasi dan koordinasi mitigasi bencana memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan pihak swasta. Dengan koordinasi yang baik, semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, kita bisa mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam. Ingat, kesiapan kita hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Tetap waspada dan selalu siap siaga.
1: Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari. serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di halaman kantor RRI lagi diadakan Jambi Kuleri ya. Jadi untuk Anda semua yang bingung nih malam ini mau kemana, nah langsung aja ke sini. Bisa memilih aneka makanan yang disukai, tapi jangan lupa ya dompetnya harus diisi. Tapi sekarang serba canggih ya, ada bisa layanan pakai HP gitu ya, pakai Kris. Nah itu deh, bisa langsung tanpa membawa duit. Baik, untuk semuanya kali ini ada satu informasi yang mana dua warga Kabupaten Pangandaran Jawa Barat mengaku keberatan setelah nama mereka tercantum dalam dokumen atau peta blok tanah yang diduga berada di kawasan Harim Laut Pantai Madasari Desa Masawa Kecamatan Cimerak. Dua warga tersebut, Ade Masiti dan Rasiah, mengaku tidak pernah membeli, menguasai maupun mengurus sertifikat atas tanah yang mencantumkan nama mereka. Bahkan keduanya mengaku tidak mengetahui lokasi pasti lahan tersebut. Ade mengatakan dirinya baru mengetahui namanya tercantum dalam data tanah setelah mendapat informasi dari Forum Masyarakat Peduli Wisata Madasari. Menurut Ade, pencantuman namanya dalam data tersebut mulai menimbulkan berbagai pertanyaan dari warga. Ia bahkan mengaku sempat ditanya mengenai kepemilikan tanah ketika mengikuti kegiatan di masjid. Persoalan ini menurut Ade membuat dirinya merasa tertekan dan gelisah hingga sulit tidur. Dan setelah membicarakan persoalan itu dengan suaminya, Ade memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebelum membuat laporan ke polisi, ia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW. Persoalan ini selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah desa Masawa. Nah itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Yang mana tidak pernah punya tanah, warga Pangandaran kaget yang namanya muncul di data Harim Laut Madasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.
5: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
5: Pro 1.

Dan pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi, terima kasih untuk Anda dan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Farmasi 18.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim dan beduk azan maghrib pukul 18.08 ya. Saya undur diri sementara waktu, tetap bersama Pro Sutra di Jambi FM 88.5 MHz.

حي على الصلاة.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman jadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
14: Terus?
15: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
14: turun hujan, mungkin juga. Ya, itu tidak mampu ya petugasnya ya.
15: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin nih kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, astur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan.

0: Bukan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
1: Iya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
3: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
2: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

0: Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
1: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki, serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
3: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
4: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
3: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
5: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
3: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
3: Pro 1

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

0: Wah, kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klakson intro gak dengar. Pakai mulut tuh earphone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis, tapi refleks sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak denger. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya gak?
2: Copot earphone pas berkendara, biar playlist tetap jalan
1: dan nyala tidak melayang.

0: Semilir Vaksinasi di Pulau Lancung. Naskah karya Estu Irena. Produksi Radio Republik Indonesia, Jakarta.
1: Kita harus menolak orang-orang medis yang akan datang ke Pulau Lancung tempat tinggal kita ini. Orang-orang medis itu akan membawa vaksin. Dan kita semua akan divaksin. Ya, kalian dengar. Orang-orang yang sudah divaksin, mereka mengalami kelumpuhan.
2: Dan dahsyatnya. Dengar dulu.
1: Dan fatalnya, mereka akan mengalami kematian.
2: Kalian mau lumpuh, hah? Gak. Kalian mau mati? Gak.
3: Tapi, bagaimana dengan bidan Tari? Beliau kan bidan yang selama ini menolong ibu-ibu yang akan melahirkan di pulau ini. Dan bidan Tari yang selama ini selalu memeriksa kesehatan kita semua. Apa bidan Tari juga harus kita usir?
1: Aduh, ya. Pokoknya, saat ini, orang-orang medis itu jangan ada di pulau kita ini. Ya, pastilah. Mereka membawa vaksin COVID-19. Dan pastilah kita semua akan divaksin. Berbahaya kan buat kita semua?
4: Iya.
1: Ayo. Kita usir mereka, orang-orang dari situ. Di pulau kita ini. Setuju? Ayo, kita usir.

0: Iya.
1: Sepertinya bayi dalam perutku mau lahir, Pak.
0: Baik.
1: Aduh.
0: Gimana ini, Bu? Orang-orang di pulau ini melarang orang-orang medis masuk ke pulau kita, Bu. Lantaran takut divaksin. Termasuk bidantari, Bu. Dilarang datang ke pulau ini.
1: Aduh, Pak, sakit.
0: Iya, iya, iya, Bu.
1: Sakit. Cari pertolongan, Pak. Cepat, Pak. Cepat.
0: Kemana Bapak cari pertolongan, Bu? Satu-satunya yang bisa menolong ibu.
1: Tolong, Pak, tolong.
0: Yang bisa menolong ibu melahirkan di sini hanya bidantari, Bu.
1: Pak, tolong, Pak.
0: Iya, iya.
1: Aku sudah tidak tahan lagi, Pak. Sakit sekali, Pak. Aduh, Pak.
0: Ya Allah. Bayinya lahir sendiri. Bagaimana ini? Aku gak ngerti menolong istri melahirkan. Masya Allah, darahnya banyak sekali keluar dari rahim istriku. Ya Allah. Duh, bagaimana ini? Ya Allah. Bu. Iya, Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Tenang, Bu. Bu, kamu harus kuat, Bu. Anak kita sudah lahir, Bu. Jangan mati, Bu. Anak kita sudah lahir, Bu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anakku. Ibumu meninggal dunia, nak. Ini semua karena tidak ada bidan yang menolongnya, nak. Bapak tidak bisa menolong ibumu, nak.
2: Depan kepala.
0: Kalian semua melarang bidantari datang pulau ini. Lantaran kalian takut divaksin. Hah? Lihat! Lihat! Apa yang sudah kalian lakukan? Semua gara-gara kamu, Badrul.
3: Istighfar, Pak. Bapak ikhlaskan kepergian istri Pak Bedul. Kita sekarang berada di pemakaman, Pak Bedul. Biarkan istri Bapak beristirahat dengan tenang. Semoga istri Bapak Husnul Khotimah.
4: Pak RT!
3: Kenapa?
4: Itu keluarganya Bang Komar. Anaknya meninggal mendadak. Awalnya sesak nafas. Jangan-jangan kena COVID-19 ya.
3: Waduh, kalau gitu Komar sekeluarga harus diisolasi mandiri. Dan kita butuh tenaga medis untuk datang ke pulau ini. Saya akan ke pulau seberang untuk melaporkan hal ini ke Pak Lurah. Ayo Sadi, kita ke sana.
4: Ayo Pak.
5: Kami tidak mau orang-orang medis itu datang ke pulau ini. Ya, betul. Kami tidak mau kita semua divaksin. Kita tidak mau mati semua di sini. Usir mereka.
6: Dengar dulu ya. Kalian ini jangan egois. Karena ulah kalian melarang saya ke pulau ini, maka ibu-ibu yang mengandung tidak terpantau oleh saya. Tugas saya sebagai bidan wajib memeriksa kesehatan ibu-ibu yang sedang mengandung di pulau ini. Karena keegoisan kalian semua, belum lama ini istri Pak Bedul meninggal dunia. Karena saat proses melahirkan tidak ada yang menolongnya. Istri Pak Bedul mengalami pendarahan. Itu semua karena ulah kalian semua.
7: Kami menolak bidantari. Karena bidantari adalah bagian dari para medis.
8: Betul!
9: Ya,
8: betul!
9: Ya.
7: Kami tidak mau divaksin. Dengar itu. Karena vaksin bisa membuat orang menjadi meninggal dan lumpuh.
6: Bapak-bapak, tenang. Itu tidak benar. Itu berita hoax. Kalian lihat saya. Saya masih bisa berdiri di hadapan kalian dengan keadaan sehat walafiat. 14 hari yang lalu, saya divaksin. Dan saya tidak apa-apa. Justru saya merasa aman setelah divaksin. Sebagai seorang bidan, sudah menjadi tugas saya untuk membantu ibu-ibu yang mengandung sampai proses kelahiran. Maka dengan sudah divaksin, saya sudah mencegah proses penularan COVID-19. Selain saya, di hadapan kalian ada dokter Indra yang juga sudah divaksin. Nah, sekarang apalagi keraguan kalian tentang vaksinasi, bapak-bapak? Ayo, bapak-bapak berpikirlah secara jernih. Pemerintah kita sudah mencoba melindungi rakyatnya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tapi beginikah cara kalian untuk membalas niat baik dari pemerintah? Dengar, wabah ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.
7: Kalau begitu, kami minta ibu divaksin di depan kita semua. Sebagai bukti bahwa vaksin tidak berhasil.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Malam Minggu gitu ya. Dan tentunya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini dalam masih dalam rangka Radio Republik Indonesia, dan tentunya kemeriahan dan juga keragaman acara yang telah dilaksanakan. Kalau tadi pagi ada jalan sehat dan juga senam di kesempatan hari ini, dan juga ada juga peduli lingkungan untuk sampahnya gitu ya. Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ini seberapa bahaya gigi berlubang jika dibiarkan? Ini penjelasannya. Ya, gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan juga rasa tidak nyaman. Namun, infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan juga mengancam kesehatan. Melansir dari Halo Sehat, gigi berlubang

Bang atau juga karis, ini menjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap, kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan juga pembuluh darah. Infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau juga kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses dapat menyebabkan ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk juga area wajah dan juga leher. Penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembengkakan semakin luas dan juga memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, bakteri dapat masuk aliran darah dan juga menyebabkan sepsis. Sepsis ini merupakan respon tubuh yang dapat tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Melansir dari Helodoc, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Nah, selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan juga paru-paru. Penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak atau meningitis, pneumonia, atau juga abses paru. Infeksi yang menyebar ke area leher, ini juga dapat menyebabkan pembengkakan dan juga mengganggu saluran pernapasan. Infeksi gigi yang tidak dapat ditangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan juga aliran darah. Beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau juga leher, serta kesulitan membuka mulut, kesulitan menelan dan juga bernapas juga dapat menjadi tanda infeksi membutuhkan penanganan medis segera. Resiko komplikasi seru meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun gigi terus berlangsung atau juga semakin parah. Karena itu nyeri menetap sebaiknya diperiksakan atau juga mengatasi sumber infeksi. Dan juga gigi berlubang ini memang berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu menjaga kebersihan gigi dan juga mulut penting untuk mencegah infeksi. Dan pendengar, kita kembali ke informasi berikut ini. Pertamina Patra Niaga pastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan melalui regulasi dan juga ketentuan yang berlaku. PP Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Adora ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Pertamina Niaga mengikuti kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM. Kata Kitty dalam keterangan kepada RRI.co.id pada hari ini Sabtu 12 September 2026. Kitty juga menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau juga non-subsidi menyesuaikan formula dan juga ketentuan dari pemerintah. Penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi nasional. Dan juga Pertamina Patra Niaga terus memantau pergerakan parameter pembentuk harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal dan juga distribusi bahan bakar dan seluruh wilayah Indonesia dipastikan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Layan di nomor 5 antara Nempura Kota Jambi. Dan pendengar, musik dan informasi. Informasi berikut ini, Men PPPA dorong perempuan desa untuk kembangkan usaha produktif. Ya, Menteri PPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan juga berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Arifah juga mengatakan pelatihan seperti beauty class dan juga menjahit tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Keterampilan tersebut perlu dikembangkan menjadi usaha yang memberikan penghasilan bagi perempuan dan juga keluarga. Arifah menilai pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan perempuan mengambil keputusan. Namun perempuan masih menghadapi keterbatasan pelatihan, modal, dan juga pengaruh norma sosial. Arifah juga menyebut tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK, ini perempuan masih 56%, sementara itu TPAK laki-laki mencapai 85%, menunjukkan kesenjangan partisipasi kerja berdasarkan gender. Ya, karena itu pemberdayaan ekonomi perempuan perlu disertai pembagian peran yang adil dalam keluarga, dukungan keluarga, dan juga lingkungan diperlukan agar perempuan dapat bekerja tanpa menanggung beban ganda. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Men PPPA dorong perempuan desa kembangkan usaha produktif, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Dana bergulir LPDB ini perkuat bisnis Puskopkar PT PN. Ya, Pusat Koperasi Karyawan Puskopkar PT PN terus memperluas lini bisnis, memperkuat kemandirian koperasi. Tidak lagi hanya mengandalkan bisnis yang berkaitan dengan perusahaan induk, koperasi sekunder yang menaungi 43 koperasi primer tersebut juga mulai mengembangkan berbagai usaha, mulai dari distribusi teh, agrowisata, hingga bisnis jasa seperti laundry, koin, dan juga barbershop. Sekretaris Puskopkar PT PN Dina Novelia Hidayat mengatakan selama bertahun-tahun aktivitas usaha koperasi memang banyak bertumpu pada ekosistem bisnis PT PN yang kini menjadi PT PN 1 Regional 2. Ya, modal tersebut memberikan pasar yang relatif terjaga bagi koperasi, namun di sisi lain juga mendorong Puskopkar untuk membangun sumber pertumbuhan baru agar tidak terlalu bergantung pada kondisi bisnis perusahaan induk. Saat ini Puskopkar ini masih menjalankan usaha angkutan produksi termasuk mengangkut pucuk teh dari kebun ke pabrik maupun produk teh jadi hingga ke pembeli. Koperasi juga menjadi distributor sejumlah produk teh PT PN seperti Walini, Gilpara, dan juga Gunung Mas dengan pasar yang mulai diperluas ke segmen hotel, restoran, dan juga kafe. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat baca di rri.co.id tentang dana bergulir LPDB perkuat bisnis Puskopkar PT PN. Anda dapat baca di rri.co.id.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz Muara Bungo dan juga Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir ini 99,0 MHz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu Karaoke. Jadi buat Anda yang ingin gabung nantinya silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811 670

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Iya, baik-baiknya di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, gitu ya. Dan buat anda yang gabung bersama di teleponnya di 0811-670-78850, Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk request lagunya dan juga ikutan karaoke tentunya di malam hari ini. Halo, malam. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Kabar alhamdulillah baik. Nah, suara Bang Adi aja yang agak parau-parau gitu ya.
1: Iya, kenapa itu parau gitu?
0: Parau itu tadi pagi itu senam gitu kan. Jadi jerit-jerit lah supaya semangat gitu kan.
1: Jeritan gitu ya.
0: Waduh, bukan lagi. Gitu.
1: Aduh, tapi masih apa namanya? Masih fit lah Bang Adi.
0: Ah, dibawa-bawain lah pokoknya gitu ya. Oke, karaoke apa kita nih malam hari ini?
1: Apa Bang Adi?
0: Lagunya apa nih malam hari ini?
1: Lagunya yang pertama kali.
0: Pertama yang kali Bang Adi. Pertama kali gitu ya. Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya?
0: Yang pertama kali. Yang pertama kali di dalam hidup ini. Ini ya pertama, yang pertama kali ya. Dari Panci ya. Tapi yang wanita suaranya.
1: Ada wanita ya, Bang Adi.
0: Oke, siap. Oh, kita mulai ya, bentar. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Apa namanya?
0: Jadi
1: malah ini dianya. Tunggu, udah Bang.
0: Siap. Oke, kita mulai ya.
1: Iya, Bang. Ada wanita ya, Bang.
0: Oke.

0: Iya, yang pertama kali gitu ya?
1: Iya, Bang.
0: Aduh, iya.
1: Aduh, suaranya tuh lagi serak-serak, Bang.
0: Suara siapa? Sama suaranya habis juga suara ini, gitu kan?
1: Suara Nita, Bang.
0: Hah?
1: Suara Nita lagi serak juga.
0: Aduh, berarti sama gitu ya? Iya deh.
1: Sehat ya, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Nanti kalau nggak ada gabung, kita gabung kembali ya.
1: Oke, Bang, kalau nanti kosong
0: lagi. Siap.
1: Salam dulu.
0: Aha, salam buat siapa aja nih?
1: Salam dulu buat Bang Adi dulu. Selamat bertugas ya selalu ya, Bang. Juga buatnya Bang Ujang, buatnya Bang Juli, Bang Simon, Bang Juju juga. Terus ada Mono Iya,
0: Siap.
1: Nah, terus ada biasanya di Bang Adi Cakra. Apalagi Bang Ramlan. Juga ada Putra RTN juga ya.
0: Siap.
1: Semuanya aja ya, Bang.
0: Yo.
1: Kalau kosong langsung kita masuk lagi.
0: Oke deh.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Kalau tadi ada Anita yang udah gabung juga bersama. Bang Simon, mana suaranya? Bang JJ juga gitu ya, dinantikan di teleponnya gitu.
1: Halo, selamat malam Bang Andi.
0: Halo, Waalaikumsalam. Iya, Bang Andi Cakrawinata, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Saya mau lagu dari Ebit Gade.
0: Lagunya judulnya?
1: Bergoyang.
0: Hah?
1: Rumput yang bergoyang.
0: Rumput yang bergoyang. Oke.
1: Bang Andi, aku masuknya itu kurang apa lagu pertama itu? Tolong munculkan sedikit Bang Adi.
0: Oke, siap. Rumput yang bergoyang.
1: Ya, oke. Perjalanan ini.
0: Ntar, lagunya buat siapa aja nih?
1: Ulang salamnya, boleh.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kak Anita tadi, salam sehat bergantung. Terus buat Nenadika di Ternate, kalau lagi berita
0: okay, sama berita siap.
1: Bang Juli, Bang JJ, Ajeng, Sinta, Opinero, Umar Kenga, Kak Jogja. Buat saja dirangkul jadi satu.
0: Oke, siap. Oke, kita mulai ya.
1: Oke.
0: Ayo.

Yo, perjalanan ini ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Engkau tak duduk di sampingku kawan.

0: hujan, kipas padu jalanan, bergetar getar perjalanan ini di sana, kepala kecil
1: kawan coba dengar apa jawabnya.
0: Ketika yang kutanya mengapa? Setelah ibunya telah lama mati, dalam bencana tanah ini. Mungkin bulan mulai pusat melihat kita yang selalu salah dan tengah dengan aduk senang. Bentuklah kita ingat bersyukur dengan kita. Coba kita bertanya pada yang bergoyang. Oh,

dan bangga dengan dosa-dosa atau alam bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang

0: Terpaku menatap langit
1: yang bergoyang.
0: Barangkali di sana ada jawabnya.

mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa.

0: Okey, tanya pada rumput yang bergoyang. Iya deh, okey.
1: Saya mengucapkan mengadi selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: 81, okey.
1: Angkat sehat, jalan bahagia selalu.
0: Okey, sama-sama.
1: Dimudahkan rezekinya selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga pemerintah Jambi memperhatikan ya, para karyawan karyawati DPRD Pro 1 Jambi, 4 Jambi. Mudah-mudahan pemerintah menaikkan gajinya.
0: Amin, ya Allah. Okey.
1: Semoga yang P3K dijadikan PNS. Tidak mengenal lelah siang malam pagi sore maupun subuh, melayani masyarakat.
0: Iya deh, oke.
1: Tetap mengundang merdeka.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih,
0: teman-teman. Yuk.

0: Ya, kembali masih bakal dinantikan di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo, malam. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Putra?
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Ini suaranya agak rada-rada sakit.
0: Ini lagi sakit tenggorokan juga, jerit-jerit tadi gitu ya.
1: Iya, sakit rasanya, Bang.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Ini lagu pop, Bang, ya?
0: Lagu pop, iya.
1: Tapi tolong bantu, Bang, ya. Lalu saya nggak bisa.
0: Lagi. Iya, iya. Lagunya apa nih?
1: Lagu dari NAP, boleh nggak?
0: NAP, yang mana tuh?
1: Nah, kau masih kekasihku.
0: Hah?
1: Kau masih kekasihku.
0: Kau masih kekasihku. Oke, NAP, kau ya. Masih kekasihku. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buatnya seluruh dan radio pesat ini yang lagi menutup. Terus buatnya Bang Adi, semoga sehat selalu, Bang, ya.
0: Iya deh.
1: Terus buatnya Bang Ramlan, Bang Armi, Bang Rudi, Ayu, Anita, Sungai Toman, Kak Vero, Mbak Ajeng, pokoknya Mbak Ika Rianti, okay, ya kan?
0: Siap.
1: Mbak Cinta, pokoknya yang lagi menitur sama semuanya, ya, Bang, ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Yuk, kita mulai, ya.
1: Boleh, tapi juga, Bang, ya.
0: Iya deh.

0: danku.
1: Dan ku berharap semua ini
0: kekeliruan seperti yang
1: kukira.
0: Seumur hidupku
1: akan

맛있도록 길 남아도 야우 비단 쌀을 끼웠고

0: masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku. Oke.
1: Terima kasih Bang
0: Andrea. Oke, sama-sama.
1: Baru belajar nyanyi.
0: Ah, enggak apa-apa. Santai slow kita gitu ya.
1: Bikin kalau lagu dangdut bisa lah Bang.
0: Ah, iya. Siap. Sekali aja lagu oke, pop kita hajar gitu ya.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Salam buatnya semuanya aja Bang ya. Lagi sedang inspirasi Bang. Kita sini dapat salam dari ATM ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Simon yang akan gabung kembali gitu ya. Oke, siap. Halo, malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anita sudah masuk Bang Andrea.
0: Siapa? Anita.
2: Anita sudah masuk dia.
0: Sudah.
2: Aku dengar juga lah.
0: Aha.
2: Nyanyi lagi dia, disuruh nyanyi
0: lagi.
2: Iya.
0: Lagu apa kita Bang? Hah? Ku cari jalan terbaik. Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Yang apa? Lagunya untuk Bang JJ, Bang Wari, Pak Anita, Bang Adi supaya selamat malam sama siaran. Semoga diberi kesehatan selalu
0: berjaya. Oke.
2: Sebenarnya dari Pak Simbong, semoga burungnya diberi keselamatan di jalan tuh.
0: Siap.
2: Mbak Peru, Mbak Jamila, Mbak Ajeng, untuk Mbak. Ya Bang KDCL, Bang Ramlan juga, Bang Abdullah ya. Ayo gabung.
0: Siap. Nah,
2: pokoknya salamnya buat semua-semuanya lah ya Bang Adi.
0: Oke,
2: ya. Oke, yuk. Nah, malam minggu ini karaoke bersama Bang Adi.
0: Oke, siap. Yuk, kita mulai ya.
2: Bang Adi, ya. Yuk. Karaoke Bang Adi.
0: Siap, kita mulai.
2: Ya.

把我的人我该不该我打我太慢你这个感觉原来你的心不

I'm not afraid.

Bagaikan kasih,

mencari jalan terbaik agar tiada air mata.

2人じゃない叶えてない

0: Oke. Cari jalan terbaik.
1: Kita tambah lagi banyak dia.
0: Apaan?
1: Nanti kita tambah lagi.
0: Siap, siap.
1: Kita ramilkan malam ini bersama banyak dia.
0: Oh, siap.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya, moga sehat selalu, semuanya murah.
0: Oke.
1: Amin. Terima kasih banyak dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811 670 7850.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Halo malam.
1: Halo malam, Bang. Kembali Bang Adi.
0: Halo juga, apa ya, kabar? Iya, apa kabar malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Adi sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana hujan?
1: Iya, Bang.
0: Hujan enggak di sana?
1: Oh, rintik-rintik itu. Kemarin sore, Bang.
0: Oh gitu ya, rintik-rintik.
1: Rintik,
0: ya.
1: Tapi jadilah dari goyangnya kan.
0: Iya, iya, iya. Iya. Oke.
1: Ya, lagu ini aja, Bang. Lagu... Sebenarnya lagu... Kartika, Bang.
0: Yang mana, Kartika?
1: Iya, yang sama dengan... Sama Akbar ya, dengan...
0: Sama Akbar.
1: Gitaris.
0: Oke, okay. Ya. Kartika, gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Nanti sambil jalan aja, Bang.
0: Oke, okay, siap kalau gitu. Yuk, kita mulai ya.
1: Iya, Bang.

kasih yang setia. Oh, hatinya jangan ditanya.

Selamat malam semuanya. Ajeng, Jamila, Kadir. Yang musiknya agak kecil nih bang, apa rekaman lama ya?

0: ¿Verdad?
1: Ok.
0: Ya. Gak banyak banget dia.
1: Ok.
0: Salamnya untuk seluruh aja bang yang sudah nih, yang sudah masuk dari Korken, yang Korken Jema ya.
1: Okay.
0: Ya, selamat juga Dirgahayu ulang tahun RRI, RRI bang ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Semoga ke depan RRI selalu berjaya.
1: Amin.
0: Ya, dengan program yang ada ya bang ya.
1: Okay.
0: Makasih bang.
1: Yo.
0: Selalu bang, jadi sejati 99,4 MHz, RRI Moro Bungu. Wassalamualaikum, ceriu.
1: Oke. Oke, Bang Adi terima. Halo, malam.
2: Selamat malam, mulia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Adi, Bang Adi.
1: Hah? Agus?
2: Bang Kodir.
1: Bang Kodir. Oke, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Adi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah lama gak gabung nih, Bang Kodir nih?
2: Menikmati terus, Bang Adi.
1: Oke. Iya. Kita malam hari ini karaoke, Bang Kodir.
2: Dalam kerinduan dari Demersis.
1: Oke, dalam kerinduan. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Hah?
1: Lagunya buat siapa aja?
2: Abang Gigi tadi.
1: Buat
2: hitungannya aja lah.
1: Oke, dalam kerinduan gitu ya, Charles Utagalung ya?
2: Dari Demersis ya.
1: Oh, Demersis ya deh. Oke, siap. Lagunya kita mulai bang ya?
2: Ya.
1: Okay.

0: Oke. Dalam kerinduan gitu ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Siapa masih timbat dia ya? Ah, abang-abang nanti semoga saya selalu panjang umur, mudah rezekinya dan diberi kesehatan selalu keluarga Bang Adi. Ya, saja Bang Adi ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: baik pendengar di mana pun anda berada, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo, malam, Bang Adi.
0: Iya.
1: Lagu muda-mudi, Bang Adi.
0: Lagu muda-mudi, gitu ya?
1: Iya.
0: Muda-mudi zaman sekarang. Oke, muda-mudi. Bentar, Bang, ya. Oke, kita mulai, belum?
1: Oke. Yang mana kaya, Bang Adi?
0: Yang mana?
1: Yang mangga.
0: Muda-mudi.
1: Dingin mangga. Ide, dari apa?
0: Dari siapa?
1: Dari konsulus dia yang iringannya yang mangga.
0: Bukan Salhud M. Naibahu, bukan? Oh, ya mangga, oke.
1: Okay.
0: Siap, bang, ya? Oke.
1: Okay. Oke, bang.
0: Yuk.

Yeah, I'm not ready. I'll be fine.

0: Oke, mudah-mudi deh. Oke. Okay.
1: Ya, mudah-mudi. Terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Sambung lagi Bang Adi.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Silakan aja kembali di teleponnya di 0811 6707 8850. Halo, malam.
2: Malam Bang Adi.
0: Malam juga Anita kembali.
2: Sepi sih kemana sih?
0: Hah?
2: Pada sepi kemana?
0: Gak sepi, ada aja. Lagu apa Anita? Yalah.
2: Lagu ini Bang Adi, wasiat cintaku dari Nya Putri Gisela.
0: Woi, wasiat?
2: Wasiat cintaku.
0: Nasihat cinta.
2: Putri Gisela Bang Adi. Ada enggak Bang Adi?
0: Bentar, dicari dulu. Lagunya buat siapa ini? Wasiat cintaku. Tri Suaka bukan?
2: Dan yang dari Putri Gisela, Bang.
0: Putri Gisela.
2: Ayolah, yang mana nih yang biasa, kok nggak ada yang gabung nih?
0: Iya, kemana nih orang-orangnya?
2: Kemana?
0: Oke.
2: Kalau minggu nggak sih, Bang?
0: Oh, bisa jadi, gitu ya. Oke, siap ya?
2: Ada ya, Bang?
0: Ada.
2: Oke.

0: 去挖个钻石。
1: 嗯，
0: 就是艰难的爱恋，困难的事让爱上了我，让我一点点

0: Bahagia enggak? Bahagia enggak?
1: Bahagia, Bang.
0: Hah?
1: Bahagia.
0: Oh, bahagia. Bahagia enggak? Bahagia lah, gitu ya.
1: Bahagia. Suaranya hilang nanti. Besar nanti kecilnya ini gitu, enggak ya? Dengar.
0: Oh, macam tuh. Iya, iya, iya.
1: Macam tuh, itu dengar lewat HP, enggak dengar dari tadi.
0: Siap.
1: Abang ini dimain-main nih.
0: Enggak lah, main-main.
1: Iya, makanya jadi hilang ini. Kecil ya, suaranya, ya. Gede lagi sekarang. Iya, Bang, ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bang. Bang Ramlan, masuklah Bang Ramlan.
0: Masuklah, Bang.
1: Iya, siapa Bang Juli? Juga Bang Juli, mana nih? Iya, Bang, ya. Makasih, Yo. Bang, ya.
0: Iya, deh.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke. Halo, malam.
1: Halo,
0: malam juga. Apa kabar, Bang Yoga?
1: Baik, Bang Andi.
0: Baiklah, karaoke kita malam kok.
1: Lagu kita.
0: Yo, lagu kita apa?
1: Bujangan tuh termasuk pop dah. Lagu Bujangan.
0: Yang mana tuh?
1: Plus.
0: Oh, iya, lagu pop itu.
1: Kita coba Bujangan.
0: Bujangan ya.
1: Dari Bujang.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat yang normal, yang udah turun dari Bang Adi. Galau-galau lah Bang Adi.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Buat Bang Adi. Buat selalu, buat yang umur berarti.
0: Oke, kita mulai ya.
1: Yo. Kalau tidak apa ke, tolong bantu Bang Adi.
0: Yo.

asalkan suka. Tiada orang yang melarang. Hati senang walau tak ada uang. Oh, hati senang walaupun tak ada uang. Apa susahnya hidup ujangan. Setiap hari hanya bernyanyi. Nah hatinya bersedih. Hati senang walau tak kuat. Hati senang walau tak kuat.

begini nasib jadi bujangan kemana-mana.

Setiap hari hanya bernyanyi tapi

0: 爱情最难，我老存他自由爱，爱他走开呀，一路不讲呀，只听呀大理，爱呀不能呀你，大把那听呀不能死的，爱情最难，我老存他自由爱。爱情最难，我老存他不要忘。
1: Oke, gitu ya.
2: Terima kasih Bang Andi, terus punya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Yoga, silakan aja kembali di teleponnya di 0811-6707-8850. Masih ada 11 menit lagi di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Juli, gitu ya. Oke.
3: Bang Adi, apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, kemarin semalam turun hujan juga Bang Adi sini.
1: Turun hujan juga, gitu ya? Iya, iya.
3: Ya, alhamdulillah, sekarang sebelasan lah. Lumayan deras Bang Adi sampai subuh juga.
1: Iya ya, mantap.
3: Alhamdulillah, ya. Sejuk.
1: Oke deh Bang Juli, kita karaoke malam hari ini, lagunya apa nih?
3: Aku tak sanggup lagi ya.
1: Nah, kenapa?
3: Judulnya kini, haruskah hidupku terus begini?
1: Haruskah hidupku terus begini? Judulnya apa tuh?
3: Ya, itu judul apa lah Bang Adi ya?
1: Aku tak sanggup lagi.
3: Deloitte ya?
1: Iya, yeah. Deloitte, tak sanggup lagi ya?
3: Oh, tak sanggup lagi judulnya ya?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu juga
1: saya. Deloitte gitu ya?
3: Ya, Deloitte. Haruskah hidupku terus begini?
1: Dengan derita. Apa derita salah dan dosaku, dak? Bukan
3: ya? Oh, apa salah dan dosaku, iya. Rame Bang Adi ya, sana ya?
1: Rame, iya.
3: Iya, kedengaran di HP Bang Adi.
1: Ada sekitar 3.000 lah.
3: Wah, alhamdulillah. Iya. Kayaknya sampai subuh tuh
1: ya.
3: Oh, rame tuh. Eh, dahlah ada teman itu.
1: Iya, tapi karaoke-nya terasa-terasa di sini juga gitu kan.
3: Iya, terasa kan. Iya, beneran kuat di hati gitu kan. Oh, iya. Musik atau musik gitu ya.
1: Iya, kita mulai ya.
3: Oke. Iya.

0: Terima kasih Bang Adi.
1: Kembali kasih.
0: Ya, selamat malam Bang Adi. Saya salam Bang Adi ya.
1: Sama-sama.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pringadi, mana-mana berada dan tampaknya sudah di penjuru waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu Karaoke. Dan untuk mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ada lagu Titik Noda yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi kita aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Ahad 13 September 2029. Saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz kita untuk edisi hari ini. Di ujung telepon pendengar sudah ada Ustadz Anawari Zarkasi SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan kiat menjaga harmoni dalam rumah tangga, begitu ya Pak Ustadz?
3: Ya, insyaallah.
2: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami. Silakan saja nanti di line telepon 08116707885 ya. Bisa bergabung di line telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar di 08116707885. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Haji Anawari Zarkasi SAG, terkait kiat menjaga harmoni dalam rumah tangga. Silakan Pak Ustadz.
3: Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bin ni'matil imani wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pendengar Pro RI, Pro 1 RRI Jambi, dimanapun Anda berada. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat, sehingganya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan pagi ini, yaitu mendengarkan atau saya bisa memberikan sedikit siraman rohani masalah kiat menjaga harmoni di dalam rumah tangga. Salat berangkai salam kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Jambi dimanapun Anda berada, kami sedikit akan menguraikan kiat menjaga harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga harmonis itu dibangun, bukan ditemukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan caranya lewat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan berbahagia ini ada 5 pondasi yang paling menentukan ya untuk kita bisa menjaga kiat harmoni di dalam rumah tangga. Yang pertama, visi yang sama. Visi yang sama dari suami istri. Di antaranya contohnya visi yang sama itu seperti sakinah. Bukan sekedar senang, tapi memang mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari kedamaian di dalam rumah tangga itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, yaitu kita berumah tangga itu tujuannya adalah untuk mencari sakinah, mencari kebahagiaan, mencari ketentraman bersama pasangan. Maka itu bisa dicapai oleh keluarga ya apabila ada visi yang sama antara suami dan istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang berbahagia ya, maka untuk menjadikan rumah tangga yang tenang itu didirikan berdasarkan agama. Atiullah wa atiur rasul. Ya. taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, umpamanya dengan melaksanakan ibadah bareng bersama, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ya, terus apa namanya nih, menghadapi, insya Allah ini lebih kuat menghadapi permasalahan yang ada. Jadi yang pertama adalah didirikan rumah tangga itu berdasarkan agama. Yang kedua, kiat menjaga harmoni di rumah tangga itu perannya jelas, egonya dikecilkan. Umpamanya suami itu pemimpin, suami itu melindungi, bukan bos yang memerintah. Istri juga partner yang dimuliakan, bukan pembantu. Maka kalau suami istri ya saling melaksanakan perannya sebagai suami dengan baik, istri dengan baik, ini salah satu kiat untuk mencapai rumah tangga yang harmoni. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan, ya, beliau membantu pekerjaan di rumah, terkadang beliau menjahit bajunya sendiri, ya kan, dan melaksanakan itu tanpa kadang disuruh atau keinginan sendiri. Terus, suami istri itu, ya kalau dalam bahasa agama kita, ya, itu seperti pakaian, ya kan? Bagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah 187, Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istri kamu itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian itu? Menutupi. Nah, maka ya suami istri itu sebaiknya saling menutupi. Lihat kelebihan bukan kekurangan. Tapi kalau selalu melihat kekurangan suami, selalu melihat kekurangan istri, nah ini menjadi bumbu peretakan daripada rumah tangga. Yang ketiga, atur konflik yang sehat. Umpamanya saat ada permasalahan di rumah tangga, ya namanya kita berhidup rumah tangga itu, pastilah ada sekali-sekali konflik, pastilah ada permasalahan. Maka dengan bijak kita menghadapi permasalahan itu yang bagus. Umpamanya kita bisa sepakati dari sekarang, tidak berteriak, tidak banting barang, tidak bawa masa-masa lalu. Jadi kalau umpamanya ada permasalahan bawa masa lalu, ini masalah bukan malah selesai, malah panjang. Terus jangan curhat ke medsos atau orang lebih dahulu sebelum ke pasangan. Dan ya maksimal satu hari harus sudah berbaikan. Selanjutnya, kiat menghadapi rumah tangga harmoni ini, hadirkan selalu bahasa cinta dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi, Nabi itu kalau memanggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Jujur menyenangkan, ya. Memang pipi Siti Aisyah itu merah. Jadi jujur menyenangkan. Jangan sampai ada suami, ya, ya jujur tapi menyakitkan. Istrinya Tam, panggil Tam, sini Tam. Memang jujur, tapi itu menyakitkan. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan, umpama sayang, say, ya kan? Terus makan minum bersama. Inilah yang dilakukan Nabi juga, ya. Beliau selalu makan dan minum bersama istrinya. Ini salah satu adalah cara untuk membuat harmonis dalam rumah tangga. Yang kelima, yaitu masalah keuangan. Ya, masalah keuangan ini juga banyak menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Keuangan yang kurang transparan. Maka seorang istri, ya, atau seorang suami, ya, dalam keuangan ini mesti transparan, ya kan? Buatlah tiga pos yang jelas. Umpamanya pos satu, ini kebutuhan pokok, ya kan? Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dananya ini untuk kehidupan sehari-hari. Ini merupakan tabungan atau untuk hal-hal yang darurat atau sedekah. Terus ini, ya kan, terus musyawarahkan pengeluaran yang besar dan selalu jujur soal utang, ya kan? Kalau suami istri, kalau umpamanya berhutang, itu diantaranya ada yang tidak tahu. Nah, ini yang terkadang menjadi bumbu keretakan di rumah tangga. Ini bagian dari cara mana? Mungkin demikian dulu, Mbak, untuk materi yang bisa kami sampaikan dalam rangka kiat menjaga harmoni rumah tangga. Terima kasih, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda ingin bersama kami untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini, silakan saja di 0811 6707 8850, di 0811 6707 8850. Pendengar, Anda bisa berinteraktif ini bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Anawari Zarkasi SAG. Kita membahas topik terkait kiat menjaga harmoni dalam rumah tangga, begitu. Karena sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, keterbukaan, begitu ya, ada prinsip-prinsip yang ingin membuat keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, begitu ya Pak Ustadz.
3: Ya.
2: Baik, ada penelpon kita 0811 6707 8850. Pendengar, silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum. Iya, baik, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, 0811 6707 8850, ya. Baik, ada penelpon masuk tapi belum terhubung ini Pak Ustadz. Masih oke, kita aja nanti ya, karena masih deringnya saja yang baru sampai ke RRI nih. Silakan di 0811 6707 8850. Topik bahasan kita ini terkait dengan kiat menjaga harmoni dalam rumah tangga. Sudah ada Pak T. Yusuf nih sebenarnya di ujung telepon kita Pak Ustadz, tapi belum tampil nih. Baik, kita masih menanti. Iya. Iya, baik. Silakan kembali dicoba ya pendengar di 0811 6707 8850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Waam.
1: Ya.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Waam di Senaung, Pak Ustadz. Silakan langsung dengan Ustadz Anawari ini, Waam.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waam.
1: Ya, ini mengenai hutang sama orang tua.
2: Hutang dengan orang tua, hmm?
1: Ini anak punya utang
2: Orang
1: tuanya.
2: Jadi
1: orang tuanya sudah meninggal. Anaknya pun sudah meninggal. Yang
2: masa Allah.
1: Dua-duanya sudah meninggal.
2: Jadi utang belum lunas, tapi yang hutang, yang ngutangin sama-sama sudah meninggal.
1: Iya,
2: baik. Makasih Waam.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang antara orang tua dan anak, kedua-duanya sudah meninggal Pak Ustadz. Baik, silakan mendengar di 0811 6707 8850, ya, untuk bersama ini terkait topik kiat menjaga harmoni dalam rumah tangga. Baik, assalamualaikum. Ya, telepon kita nih agak-agak gitu Pak Ustadz. Jadi teleponnya tersambung tapi belum ini, belum muncul di tayangan kita, begitu. Silakan menonton, masih dinantikan ya, 0811 6707 8850, 0811 6707 8850. Anda bisa bersama kami untuk Mutiara Pagi ini. Ada telepon yang masuk kan Pak, Pak Ustadz ya, tapi belum ini, belum
3: belum nyambung ya.
2: Iya, ada masuk. Enggak, ini memang telepon kita ini luar biasa nih Pak Ustaz.
3: Iya.
2: Baik, assalamualaikum. Belum ini Pak Ustaz. Mungkin bisa menanggapin yang tadi ya, yang Waam sampaikan Pak Ustaz. Sembari ini. Baik, ini ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Ujang, silakan dengan Ustaz Anawari.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Ya, lanjut Pak Ujang.
4: Ya, Bu, ya, Ustaz, saya nanya ke ini, Bu, Ustaz. Tentang kerban, orang kerban di masjid. Nah, jadi baru sekarang masih ada daging itu. Macam mana, Bu, Ustaz, kan?
2: Kurban kapan, yang tahun ini?
4: Tahun inilah.
2: Masih ada sampai sekarang.
4: Ada, baru habis daging kambing.
2: Oh, baru habis. Iya.
4: Mana abutan kerban yang begini kerban
2: dari orang itu? Iya.
4: Karena yang gini Mbak Uji, kalau orang telpon pagi Mbak Uji, yang buka telpon WA Mbak Uji kan, tapi kalau WA sama telpon biasa ini sering hilang gangguan itu Mbak Uji. Terus kasih sama kawan yang telpon WA, telpon biasa.
2: Telpon biasa, iya.
4: Iya, kalau campur itu hilang suara, nggak masuk Mbak Uji kan?
2: Baik.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon Pak Ustadz, silakan.
3: Iya. Terima kasih. Yang pertama, pertanyaan dari Waam di Senaung, yaitu tentang hutang dengan orang tua. Ya, yang berhutang adalah seorang anak, dan orang tua sudah meninggal, dan anak yang berhutang juga sudah meninggal. Ya, maka pada kesempatan ini kami sedikit menanggapi, ya, bahwa anak yang sudah, yang namanya hutang, kalau memang akadnya itu kita hutang dengan orang tua, ya kan, maka tetap ada kewajiban untuk kita membayar, melunasi daripada utang tersebut. Nah, kalau sekarang kondisinya orang tua sudah meninggal, anak yang meninggal, orang anak yang berhutang juga sudah meninggal, tentunya ada ahli waris daripada anak yang berhutang tadi, ada anaknya, maka anaknya tersebutlah berkewajiban untuk melunasi daripada utang orang tua tersebut, ya. Umpamanya anak yang meninggal tadi kan ada anaknya tuh, ya kan, ada istrinya, ya kan, maka anak sama istri ini tadi dia berkewajiban untuk melunasi daripada utang yang dia pinjam dengan orang tuanya. Kecuali kalau seandainya, kalau seandainya nih ada orang tuanya pernah berkata dengan anak yang lain, umpamanya sudahlah, aku lihat kayaknya anak saya itu agak susah untuk membayar utang, ya kan, sudah aku ikhlaskan. Kalau seandainya ada seperti itu, maka untuk utang piutang ya sudah lunas, ya kan. Tapi kalau tidak ada pembicaraan seperti itu, anak yang berhutang tadi dia wajib melunasi utangnya melalui ahli warisnya, begitu Mbak.
2: Kan sama-sama sudah meninggal ya Pak Ustadz, jadi bayarnya kemana dong?
3: Bayarnya kepada anak yang ini tadi, ya kan. Orang tua ini kan punya anak nih, yang tadi anaknya sudah meninggal nih, kan mungkin ada adik-beradiknya nih, ya kan? Umpamanya seorang anak, seorang tua tadi punya anak tiga, meninggal lah satu nih, tadi kan tinggal dua nih. Nah, maka yang kewajiban nih tadi ini dibayarkan kepada anak yang masih hidup nih tadi.
2: Tapi kurang ya kurang kan? Mampu mungkin begitu ya Pak Ustadz ya?
3: Kalau kurang mampu kan bisa dibicarakan dengan keluarga yang ada.
2: Artinya
3: kan
2: dia bayar ke kedua saudaranya.
3: Iya. Kalau seandainya belum dibagikan ahli warisnya, ini kan teranak ini kan termasuk ahli waris juga nih.
2: Iya betul.
3: Iya kan? Nah, umpamanya harta yang ditinggalkan daripada orang tua tadi dibagilah secara adil, ya kan? Nah, baru dari harta itu bisa dibayarkan untuk utang daripada orang tua, atau mungkin ada kesepakatan daripada adik-beradik nih, sudahlah, atau abang kita sudah meninggal, atau adik kita sudah meninggal, sudahlah, kita ikhlaskan be, itu boleh juga seperti itu.
2: Baik, sesuai kesepakatan ahli waris pada akhirnya ya Pak Ustadz ya. Baik, dari Pak Ujang tadi Pak Ustadz, daging akik kurban masih ada sampai sekarang, gimana tuh Pak Ustadz?
3: Iya. Memang kalau umpamanya kurban ya, itu sebaiknya ya, jangan lama-lama, ya kan. Nah, daging kurban itu jangan disimpan lama-lama dalam kulkas. Tapi terkadang memang mungkin terlampau banyak dapatnya, bisa jadi jadi sehingganya disimpan kan, ya, disimpan di dalam kulkas itu tadi, ya kan. Nah, sebenarnya yang bagus itu ya jangan berlamo-lamo, tapi kalau apa boleh, karena itu sudah haknya juga kan.
2: Iya. Artinya tidak masalah sebenarnya begitu ya Pak Ustadz ya.
3: Tidak masalah.
2: Baik, karena itu haknya begitu ya. Baik, ini ada penelpon kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa Bapak?
5: Pak Samsuri ini.
2: Pak Samsuri, silakan Pak Sam dengan Ustadz Anawari.
5: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Samsuri.
5: Ya, ini Pak Ustadz saya mau tanya, masyaallah. Jadi kita ke pasar, kita membeli ayam, ayam potong itu, kita nyuruh orang temotong itu, asalannya sudah beset di leher itu kan langsung masuk ke tempat aneh itu. Matinya di situ lah mungkin.
2: Iya, iya, iya.
5: Itu agak meragu kan itu. Macam mana itu Ustaz? Tanyanya kejelasannya.
2: Iya.
5: Apakah kita mau, enak lah rasanya nampaknya kan. Apa sama Islam lah mungkin, enggak? Itu yang saya tanya Pak Ustaz.
2: Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung ya Pak Ustaz, ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Pak T, silakan.
6: Iya, saya Roji kan.
2: Alhamdulillah. Silakan Pak T.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
6: Iya, senang sekali dengar paparan Bapak tuh ya. Betul. Kalau lah apa yang di apa Bapak tadi memang betullah surga dunia itu Pak. Mau kami tanyakan begini. Kalau orang rumah sudah meninggal misalnya yang perempuannya, atau yang laki-lakinya gitu ya. Ya sebagian yang bercerita gini, kalau dia sudah bersuami ya dengan suaminya yang belum meninggal itu besok tidak ketemu lagi gitu. Bagaimana itu Pak? Atau kalau suaminya kalau beristri ya bisa sama dia juga lagi bergabung gitu. Banyak anak-anak muda kita sekarang ini ada yang tidak mau lagi nikah gitu kan. Tinggal nunggu lagi nunggu suaminya lah. Mungkin bisa bergabung besoknya dalam akhirat.
2: Baik, baik. Ya.
6: Oke, itulah yang mau saya tanyakan.
2: Ya. Terima kasih Pak.
6: Ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi, Pak Ustaz. Dua penelpon, silakan Pak Ustaz.
3: Iya, oke. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Samsuri, itu kalau beli ayam di pasar, itu mungkin ada sedikit keraguan tentang tata cara motongnya. Begitu ya Mbak tadi, tidak Mbak ya?
2: Iya Pak Ustaz.
3: Iya, beli ayam tapi ragu. Nah, makanya apa namanya nih, kita carilah memang penjual tuh sebagusnya yang sudah kita kenal. Umpamanya dia kita tahu agamanya Islam ya kan. Kalau penjualnya tuh Islam, saya yakinlah motongnya juga secara Islam. Karena hewan yang dipotong tidak secara Islam itu berakibatkan jadi haram ya kan. Tapi kalau seandainya kita yang pembeli ini tidak tahu cara memotong segala macam, itu kita tidak berdosa. Kenapa? Yeah. Karena kita tidak tahu. Yeah. Yang berdosa itu yang penjual. Kalau seandainya dia motong tidak secara Islam, tidak pakai bismillah, ya kan? Berarti hewan tadi jadi haram dipotong itu. Jadi haram dagingnya itu.
2: Yeah.
3: Ya kan? Tapi kita yang membeli ini karena kita tidak tahu, ya kita tidak terkena hukuman haram tadi. Yang menjual yang berdosa. Tapi makanya sebaiknya saat kita mau membeli ayam tadi itu sedapat mungkin, kalau dapat ya yang sudah kita kenal hari-harinya, kalau dapat kan.
2: Yeah.
3: Tapi kalau tidak dapat ya sudah, kita yakini aja.
2: Kita yakin aja lah halal lan thayyibah gitu ya Pak Ustaz. Baik, iya. Pertanyaan Pak T lagi Pak Ustaz. Pak T tadi gimana tuh? Ketemu enggak kita gitu katanya.
3: Pertanyaan Pak T Yusuf ya di mana tadi nih?
2: Muara Tembesi Pak T Yusuf.
3: Muara Tembesi ya. Memang kalau umpamanya suami istri ya, suami umpamanya sudah meninggal, istri mau nikah lagi boleh. Atau istri sudah meninggal atau suami sudah meninggal, istri mau menikah lagi boleh. Pertanyaannya apakah ketemu nanti suami istri tadi nih.
2: Iya.
3: Ya? Nah, maka dalam Al-Qur'an itu diterangkan bahwa suami istri itu bakal ketemu lagi di akhirat. Ya, dengan catatan sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kan suami asal istrinya jadi dua Pak Ustaz. Jadi gimana tuh?
3: Nah, jadi suami sama istri ini kan tadi istrinya kan
2: nikah lagi misalnya kan?
3: Nikah lagi.
2: Nah, ketemunya dengan suami yang mana gitu? Yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya?
3: Nah, gini. Kalau umpamanya yang istri tadi kan suaminya meninggal, dia menikah, enak. Nah, kalau suami yang pertama tadi sama-sama di sorga, ya masuk sorga, suami yang kedua ini mohon maaf di neraka, maka dia akan bertemu dengan suami yang pertama.
2: Nah, kalau dua-duanya sama-sama ketemu di surga. Sama-sama di surga?
3: Kalau dua-duanya bertemu di sorga, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada istri untuk memilih.
2: Oh, Masya Allah.
3: Yang mana?
2: Iya, iya, iya. Nah, baik.
3: Dia boleh milih.
2: Baik.
3: Suami yang mana, kan gitu.
2: Baik, Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup ini, Pak Ustadz, silakan.
3: Iya. Kesimpulan daripada rumah tangga ini, kayak menjaga rumah tangga ini, ya sebenarnya kitalah yang menentukan rumah tangga kita itu mau sampai di mana. Mau di dunia saja atau sampai ke sorga saja, kitalah yang menentukan. Maka apalagi kita yang sudah berumah tangga puluhan tahun ini, ya kan, sama-samalah menjaga bagaimana rumah tangga kita itu menjadi sakinah di dunia dan sakinah di akhirat pula. Berbahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan bertemu pula nanti di sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian, Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini ya Pak Ustadz. Tetap sehat ya Pak Ustadz. Iya.
3: Amin, amin ya.
2: Insya Allah. Baik, semoga pendengar itu kebersamaan kita dengan Ustadz kita di edisi hari ini ada Ustadz Anawari Zarkasi. Dan pendengar, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di line telepon. Ada Pak Ujang, Pak Samsuri, Waam, juga ada Pak T. Yusuf ya, terima kasih sudah bergabung. Saya Suci Rayu dan rekan Eko Saputra. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Ahad 13 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. KPID Jambi awasi siaran 24 jam, masyarakat diminta aktif laporkan pelanggaran. Wakil Gubernur Jambi menilai RRI berperan penting dalam melestarikan budaya dan adat Jambi. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi menerapkan dua mekanisme dalam mengawasi lembaga penyiaran, yakni pemantauan secara real-time dan laporan dari masyarakat. Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Abdul Rahim, mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan perangkat yang mampu merekam siaran televisi dan radio selama 24 jam. Rekaman tersebut tersimpan selama 30 hari dan ketika dibutuhkan oleh KPID, file tersebut bisa dibuka kembali. Rekaman tersebut menjadi salah satu instrumen bagi KPID untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyiaran. Selain pemantauan internal, KPID juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut kemudian akan diverifikasi oleh tim monitoring untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Ditambahkan, lembaga penyiaran harus mengacu pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS.
2: Sanksinya itu ada levelnya kan, nah, yang teringan itu sanksi secara tertulis, peringatan 1, peringatan 2. Nanti kalau tidak mengindahkan peringatan kita, itu kita bisa men-take down program tersebut, tidak boleh disiarkan. Yang kalau itu juga tidak diindahkan, maka kita masuk kepada level selanjutnya adalah denda. Kalau denda juga tidak dibayarkan, maka yang tertinggi adalah kita merekomendasikan lembaga penyiaran tersebut dicabut izinnya. Itu yang tertinggi sanksi di Komisi Penyiaran.
1: Jika ditemukan dugaan pelanggaran, KPID akan melakukan kajian, pemanggilan, dan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran terkait sebelum menentukan tindak lanjut. Abdul Rahim menilai partisipasi masyarakat semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital dan AI yang membuat arus informasi semakin cepat. Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar lembaga penyiaran tetap menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah perubahan ekosistem media. Wakil Gubernur Jambi menilai RRI berperan penting dalam melestarikan budaya dan adat Jambi. RRI diharapkan terus mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tetap terjaga dan diwariskan. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
3: Radio Republik Indonesia RRI dinilai memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya daerah, khususnya budaya Jambi. Melalui berbagai program siaran, RRI diharapkan dapat menjadi media edukasi yang mengenalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jambi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengatakan upaya menjaga identitas budaya harus dilakukan dengan menyampaikan informasi yang bersumber dari pelaku maupun sumber budaya yang benar. Hal ini penting agar nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu tetap terjaga dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu, keberadaan RRI menurutnya dinilai dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman sekaligus memperkenalkan kembali berbagai kekayaan budaya Jambi kepada masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas dan dapat didengarkan di berbagai tempat, RRI dinilai memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi budaya secara mudah dan fleksibel.
4: Tentunya materi-materi disampaikan itu kan ya, tentu akan di sumbernya dari yang betul-betul diambil dari sumber budaya ini. Karena terserang ya, budaya Jambi ini itu harapan dari orang tua kita, pendahulu dan bahasa kita akan betul-betul dapat diwariskan kepada generasi muda. Tapi padahal realitasnya anak-anak yang SMP, SMA itu tidak seberapa jauh mengenal bagaimana budaya Jambi sebenarnya, bahkan adat. Maka harapannya lewat RRI ini ya. Karena RRI ini insya Allah kalau dengar radio kan dibawa di mobil pun bisa, dimanapun bisa, kemana pun bisa. Fleksibel sekali.
3: Wakil Gubernur Jambi juga berharap RRI terus menghadirkan program yang memberikan pencerahan dan edukasi mengenai budaya daerah, sehingga tidak hanya generasi muda, tetapi seluruh masyarakat dapat semakin mengenal dan memahami identitas budaya Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Antusiasme masyarakat terhadap keberadaan Museum Sriwijaya Dharma Kirti cukup tinggi. Belum lama dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang datang ke museum di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi rata-rata mencapai sekitar 1.000 orang. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 5 Jambi, Yanto H.M. Manurung mengatakan, Museum Sriwijaya Dharma Kirti resmi dibuka untuk umum pada 29 Agustus 2026. Sejak saat itu, masyarakat mulai berdatangan untuk melihat koleksi dan mengenal lebih dekat sejarah peradaban yang berkembang di kawasan Muara Jambi. Tingginya angka kunjungan tersebut dinilai menunjukkan besarnya ketertarikan masyarakat terhadap ruang-ruang kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan sejarah KCBN Muara Jambi.
5: Tanggal 29 Agustus, Museum Sriwijaya Dharma Kirti resmi dibuka untuk umum. Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi bukan sekedar situs purbakala, ia adalah rekam jejak panjang peradaban Melayu Jambi, saksi bisu jaringan intelektual dan spiritual dunia pada masanya. Jadi, dalam beberapa hari ini sudah banyak pengunjung umum, rata-rata hampir 1.000.
1: Menurut Kepala BPK Wilayah 5 Yanto, kondisi tersebut menjadi peluang untuk menjadikan museum dan kawasan cagar budaya bukan hanya sebagai tempat menyimpan dan merawat peninggalan sejarah, tapi juga sebagai ruang edukasi yang aktif. BPK Wilayah 5 Jambi berharap keberadaan museum dapat semakin mendekatkan generasi muda dengan warisan budaya Jambi, dan diharapkan tingginya kunjungan dapat berjalan seiring dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Pengembangan KCBN Muara Jambi menurutnya harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk melalui pengembangan destinasi, edukasi, dan pemanfaatan potensi ekonomi digital. Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama pengelola Bandara Depati Parbo terus mempercepat proses pembukaan rute penerbangan baru dari Kabupaten Kerinci menuju Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat Kabupaten Kerinci dan daerah sekitarnya. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci, Sapriadi, mengatakan proses pengurusan pembukaan rute baru telah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Namun demikian masih terdapat sejumlah kelengkapan administrasi yang harus diselesaikan sebelum rute penerbangan baru resmi dibuka. Sapriadi menjelaskan untuk saat ini, rute penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci baru melayani dari Kabupaten Kerinci menuju Jambi.
6: Untuk tindak lanjutnya, penerbangan kita dari Kerinci ke Sumbar itu masih dalam pengurusan penerbangan ya Pak. Mungkin belum ada gambarannya dari kementerian itu, mungkin udah deal dengan pengurusan administrasinya lagi mungkin Pak, insya Allah dalam waktu dekat juga nih. Soalnya kita lebih ramai lagi kan.
7: Iya. Rencana Pak, ini kalau memang jadi ke Sumbar itu pesawat apa yang akan digunakan mungkin Pak?
6: Untuk sementara kita dapat info dari Pak Bupati kemarin tuh dengan Pak Kebendara kita kayaknya ATR tuh.
1: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap pengembangan rute penerbangan tidak berhenti di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mendorong agar ke depan Bandara Depati Parbo dapat membuka rute penerbangan langsung menuju Jakarta. Dengan adanya tambahan rute penerbangan, diharapkan akses transportasi udara dari Kerinci semakin terbuka, serta mampu mendukung aktivitas masyarakat, pariwisata, dan perekonomian daerah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang digelar Radio Republik Indonesia RRI Jambi dalam memperingati Hari Radio ke-81 tahun, terutama dalam keterlibatan UMKM di Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang digelar Radio Republik Indonesia RRI Jambi dalam memperingati Hari Radio ke-81 kemarin. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun RRI tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah positif untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Sudirman berharap kegiatan yang melibatkan UMKM dapat terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempererat ekonomi kerakyatan di Provinsi Jambi.
9: Nah, kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi dan berbangga hati dalam rangka 81 tahun RRI banyak melakukan aktivitas kegiatan, baik itu tadi jalan santai, kemudian senam, dibarengi juga dengan ekonomi kreatifnya melalui UMKM, mudah-mudahan semakin meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, sekaligus juga untuk membangun ekonomi kerakyatan yang lebih semarak lagi di Provinsi Jambi.
8: Ia menilai kolaborasi antara kegiatan sosial, olahraga, dan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus memasarkan produk-produk UMKM lokal. Pemprov Jambi pun menyambut baik berbagai inisiatif yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Sudirman berharap semangat kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga geliat ekonomi kreatif dan UMKM di Provinsi Jambi semakin berkembang. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir pagi hari ini, anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi Partai Gerindra Putra Abesor Hasibuan menyoroti belum adanya SMA maupun SMK negeri di wilayah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Berikut laporan Tia Puspa.
10: Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi Partai Gerindra Putra Abesor Hasibuan menyoroti belum adanya SMA, SMK negeri di wilayah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Permasalahan tersebut disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada 11 September 2026. Putra Absor yang merupakan anggota Dewan Dapil Kota Jambi mengungkapkan, Kecamatan Jambi Timur memiliki cakupan wilayah yang luas, yakni terdiri 9 kelurahan dan 192 RT dengan jumlah daftar pemilih tetap mencapai sekitar 50 ribu jiwa. Namun hingga saat ini, daerah tersebut belum memiliki satupun sekolah menengah atas, maupun sekolah menengah kejuruan negeri.
11: Tapi sampai detik ini yang ini belum punya SMA maupun SMK. Kalau anak-anak yang ini belum mau sekolah, kita bisa pergi ke bank merah ataupun dalam belajar. Kita bisa pergi ke pasar maupun jeruju. Kita bisa pergi ke alam belajar telah naik murah. Tapi Jambi Timur sendiri tidak ada pertemuan. Kami minta di sini untuk asisi lengkap ke Pak Sekda, ke Pak Kauda, dan lain-lainnya. Di sinilah forum yang terhormat saya menyampaikan maksud dan tujuan saya. Saya kiranya di akhir nanti jabatan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, insya Allah mudah-mudahan terlaksana.
10: Kondisi ini memaksa anak-anak Kecamatan Jambi Timur harus menempuh perjalanan cukup jauh ke kecamatan tetangga demi mendapatkan akses pendidikan menengah negeri. Putra Absor berharap di sisa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Jambi, pembangunan SMA dan SMK negeri di Jambi Timur dapat segera direalisasikan. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. KPID Jambi awasi siaran 24 jam, masyarakat diminta aktif laporkan pelanggaran. Wakil Gubernur Jambi menilai RRI berperan penting dalam melestarikan budaya dan adat Jambi. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan teknik Eko Saputra. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan selamat pagi.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Ahad akhir pekan di 13 September 2026.

Baik pendengar, 35 menit saat sekarang dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rahayu bersama rekan Eko Saputra yang temani Anda. Dan pendengar, di Jambi pagi ini ada informasi di mana Menko Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra pendengar mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang membebaskan 5 terdakwa dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit. Kelima terdakwa itu atas nama Aziz, Mislan, Samsu Alam, Junaidi, dan Alu. Mereka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Ya, pendengar, Menko Yusril Iza Mahendra mengapresiasi ya para advokat yang telah membela masyarakat kecil yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Alhamdulillah, 5 ya terdakwa dari dugaan pencurian buah kelapa sawit dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Menurut Menko Yusril Iza Mahendra, putusan itu menunjukkan proses peradilan pidana harus selalu berpedoman pada pembuktian yang sah dan meyakinkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Dan Menko Yusril juga berpesan kepada para hakim agar menegakkan keadilan sampai langit runtuh, begitu ya, serta mempedomani pesan dari Allah dalam Al-Quran agar keadilan ditegakkan terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Ya, Menko Yusril juga mengingatkan para hakim terkait dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang kodi atau hakim lebih baik keliru dalam ijtihadnya ketika membebaskan seseorang daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Ya, kelima terdakwa dugaan pencurian buah kelapa sawit ini didampingi tim penasihat hukum yaitu Kemas Muhammad Solihin, Adi Yansah, dan Doni Mudaris, Zainal Abidin, Febrinaldo, dan Muhammad Rizki. Dan Menko Yusril menilai keberanian para advokat mendampingi masyarakat yang menghadapi proses peradilan merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap orang memperoleh hak atas pembelaan dan proses hukum yang adil. Ya, bahkan Menko Yusril ini berharap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjadi contoh bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah serta memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kedudukannya. Ya, benar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Benar ada satu informasi nih terkait dengan Polda Jambi menangkap 8 pelaku perdagangan BBM ilegal dengan mengamankan barang bukti 22,8 ton BBM berbagai jenis dari beberapa daerah. Dan Kabid Humas Polda Jambi mengatakan dalam kurun waktu sepekan, Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Polresta Jambi dan Polres Muaro Jambi telah melakukan penindakan terhadap 6 perkara dugaan penyalahgunaan minyak dan BBM ilegal. Ya, polisi mengamankan 8 orang tersangka dan barang bukti 6 unit kendaraan serta minyak bumi, bensin olahan dan BBM jenis solar dengan total sekitar 22.800 liter atau setara 22,8 ton. Ini merupakan komitmen dari Kepolisian Daerah Jambi memberantas berbagai bentuk penyalahgunaan di bidang minyak dan gas bumi, termasuk pengangkutan minyak bumi yang diduga berasal dari kegiatan ilegal serta penyalahgunaan dan peredaran BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Selamat pagi untuk semua ya, selamat berakhir pekan. Dan Car Free Day itu sudah kembali seperti biasa ya. Insya Allah rame ya, karena juga semalam RRI Fest Jambi, RRI Jambi ini juga semalam rame banget juga begitu ya. Jadi masih ada malam hari ini, insya Allah semuanya lancar ya. Baik, dan pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali pendengar Anda dapat ikuti penyampaian warta berita. Dan 7.30 insya Allah kita bersama dalam opini publik ya. Silakan untuk bersama kami nanti di 0811-6707-8850. Terima kasih pendengar, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu, darakan Eko Saputra, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Andi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga.